Meneruskan pesan dan salam hangat dari jajaran pimpinan daerah kepada seluruh pengurus dan anggota pembinaan kesejahteraan disabilitas Lampung yang hadir. Beranjak mit informasi Saibari, BPBD Bali meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan di seluruh wilayah untuk menghadapi meluasnya dampak musim kemarau 2026 yang mengakibatkan kekeringan hingga memicu kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan BPBD Bali periode 11 April hingga 28 Agustus 2026, bencana kekeringan tercatat telah berdampak terhadap 529 kepala keluarga yang tersebar di 14 desa atau kelurahan pada 3 kabupaten, yakni Buleleng, Jembrana, dan juga Karangasem. Hingga periode pelaporan 28 Agustus, total sebanyak 611.200 liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak. Selain menanggulangi krisis air, BPBD Bali juga memperketat pengawasan terhadap risiko karhutlah serta fasilitas pengelolaan sampah akibat kondisi yang sangat kering. Atas dampak-dampak ini, BPBD Bali menegaskan fenomena iklim ekstrim membutuhkan peningkatan kapasitas penanganan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya kesiapsiagaan dinilainya tidak boleh hanya mengandalkan pergerakan distribusi air saat bencana sedang berlangsung. Demikian Wakca jam 7, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muakhi, Pagunung Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Selamat pagi untuk Minak Muakhi, saya sampai Pagunung Iskon program 4 melalui RRI Digital ya. Semoga lagu-lagu yang diputarkan di pagi hari ini bisa membuat Minak Muakhi semuanya semangat dan tentunya juga tidak lesu gitu Minak Muakhi ya untuk memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Kembali informasi Amali hadirkan, pemerintah Kota Bandar Lampung ini turut memeriahkan Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 dengan mengirimkan 150 peserta dan 25 official untuk tampil dalam Lampung Tapis Karnaval pada minggu kemarin. Kontingen Bandar Lampung mengusung tema Pesona Tapis Berseri Kota Bandar Lampung. Peserta terdiri dari drum band, sanggar tapis berseri, serta muli mekanai Kota Bandar Lampung. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung mengatakan tema tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandar Lampung dalam memperkenalkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah kepada masyarakat luas ya. Keikutsertaan dalam Lampung Tapis Karnaval tidak hanya untuk menampilkan kekayaan budaya, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang promosi destinasi wisata Kota Bandar Lampung. Ya, Minak Muakhi dalam penampilannya kontingen Bandar Lampung ini memadukan unsur budaya, seni dan juga kreativitas generasi muda ya dengan adanya kehadiran drum band, kemudian sanggar tapis berseri dan juga muli mekanai. Tentunya ini menjadi bagian dari parade yang menampilkan identitas daerah Minak Muakhi. Lampung Tapis Karnaval ini merupakan puncak rangkaian Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 yang berlangsung pada tanggal 25 hingga 30 Agustus 2026 dan berpusat di Lapangan Saburai, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung ya. Selain Karnaval Budaya, Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 juga menghadirkan berbagai agenda ya, mulai dari Krakatau Festival Kuliner, kemudian ada juga Krakatau Kopi Expo, Lomba Modern Dance, Festival Band, Zumba Dance, ada Coffee Battle, ada Seruit Battle, ada Krakatau Run, hingga Pawai Budaya. Nah, rangkaian kegiatan semuanya itu menjadi sarana promosi budaya, sekaligus juga penggerak sektor pariwisata dan juga ekonomi masyarakat. Krakatau Run misalnya, Minak Muakhi ya, yang menjadi salah satu agenda yang mengembangkan konsep sport tourism di Lampung, Minak Muakhi. Dan Gubernur Lampung juga turut mengapresiasi kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam pelaksanaan Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 ini ya. Menurutnya, keterlibatan tokoh adat, organisasi masyarakat, komunitas, TNI Polri, pelajar hingga generasi muda ini menunjukkan tingginya kecintaan masyarakat terhadap budaya Lampung. Ia juga menilai keterlibatan generasi muda dalam karnaval tentunya menjadi bukti gitu ya bahwa Lampung ini punya sumber daya manusia yang potensial untuk mengembangkan kebudayaan daerah. Kemudian para generasi muda juga tampil percaya diri dalam mengenakan pakaian khas Lampung dan menampilkan berbagai karya seni kreatif sepanjang rute parade. Pemerintah provinsi akan terus menyediakan ruang ekspresi positif bagi generasi muda agar kreativitas mereka juga bisa berkembang ya. Dan ia juga optimistis nih kepada generasi muda yang kreatif ini kan mampu gitu ya membawa kebudayaan lokal Lampung untuk dikenal hingga kancah internasional. Rangkaian Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 ini ditutup melalui malam puncak pesona Kemilau Krakatau yang menjadi penanda berakhirnya perhelatan budaya tahunan tersebut. Festival Krakatau tahun ini sekaligus juga menjadi momentum ya Minak Muakhi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh adat, komunitas, aparat keamanan, pelajar dan juga masyarakat dalam mempromosikan kekayaan budaya serta potensi pariwisata Lampung.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

Vatikan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Assalamualaikum, kuku. Dengar yung kayung ni kuja dua. Wacaha, kira ku tamu sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Ni ku banyak arisan, ni ku tumbai mangsa. No pertama sih kau banyak unyeng gatanya mangsa. Ni ku mabayar.
0: Lolanya maga bayar, Medi. Nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare. Nyak mana jak lunas kau bayarkan ku di RT sekam judi. Nanya maga bayar.
1: Nyak juga kau beli, we butuh. Saya nutuk arisannya butuh Allah ni kunci susipnya anak budak saya kau bawa ni kunci tanggung jawab ke mana bangsa saya kau menegak topeng.
0: Nyeri maga bayar tu siapa mana?
1: Bayar, bayar pokoknya bayar. Kau tunggu ni kedelaman kau. Kau tunggu.
0: Nyeri maga bawa duit atau apa kau nyak? Maga bawa duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

0: berkecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat, serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam walu.
2: Mina Muari, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bandar Lampung mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Imbauan tersebut disampaikan oleh Kepala Damkar Kota Bandar Lampung sebagai langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran yang dapat mengancam lingkungan dan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pencegahan karhutla harus dilakukan sejak dini dengan meningkatkan kepedulian terhadap berbagai sumber api yang berpotensi memicu kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di kawasan yang rawan terbakar. Ia mengimbau warga untuk tidak membakar hutan dan lahan, membuang puntung rokok sembarangan maupun menyalakan api di area yang mudah terbakar. Beranjak mit informasi saibari, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores mengimbau wisatawan untuk mengutamakan keselamatan selama melakukan wisata di Flores, Nusa Tenggara Timur, seiring berangsur pulihnya aktivitas pariwisata pasca gempa. PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF mengatakan pemulihan aktivitas pariwisata dilakukan secara bertahap dengan tetap menempatkan keselamatan wisatawan, masyarakat, dan pelaku pariwisata sebagai prioritas. Ia meminta wisatawan memperbarui informasi dari sumber resmi, mengikuti arahan petugas dan pengelola destinasi, serta tidak memaksakan diri mengunjungi kawasan yang masih ditutup atau belum dinyatakan aman. BPOLBF mengingatkan bahwa berangsur pulihnya aktivitas wisata tidak berarti seluruh wilayah dan destinasi di Flores berada dalam kondisi yang sama. Karena itu, wisatawan perlu memastikan status destinasi sebelum melakukan perjalanan. Selain itu, wisatawan perlu memantau informasi terkini dari BPOLBF, pemerintah daerah, pengelola destinasi BMKG, BNPB, KSOP, pengelola bandara, dan otoritas terkait lainnya. Demikian Wakca Jam Walu, Mulo Putungga di Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: menjadi bagian dari identitasnya. Adat tradisi yang diwariskan melalui tarian dan musik. Ada pula yang hadir dalam upacara adat, kuliner, hingga gotong royong yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Meski berbeda dalam cara hidup dan menjalankan tradisi, semuanya memiliki nilai yang sama, kebersamaan, penghormatan, dan rasa memiliki. Keragaman bukan sekedar perbedaan, ia adalah kekayaan yang mengajarkan kita untuk saling mengenal, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Karena dalam setiap ragam ada cerita yang menyatukan. Berbeda tradisi, satu Indonesia. Inilah Indonesia.
1: Tahukah Anda? Gandrung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

Ya, Minak Muwaki di musim kemarau ini ya, tepatnya di kota di Provinsi Lampung, Minak Muwaki, banyak sekali peristiwa tentang kebakaran, Minak Muwaki ya. Dan kali ini terjadi kebakaran di Lampung Utara, Minak Muwaki ya, di rumah sakit, tepatnya di RSUD Maijen HM Ria Kudu Kota Bumi nih, Minak Muwaki, pada Minggu malam ya, di mana sebanyak 55 petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Utara ini bertaruh keselamatan dengan menerobos pekatnya asap hitam serta panasnya kobaran api yang membakar area gudang RSUD Maijen HM Ria Kudu Kota Bumi. Kesiapsiagaan penuh ditunjukkan para pahlawan pantang pulang sebelum padam ini dengan mengarahkan 3 armada mobil pemadam hingga melakukan 12 kali pengisian ulang air tanpa henti. Ketangguhan mental para petugas di lapangan menjadi tumpuan utama masyarakat agar kobaran api tidak menjalar ke fasilitas perawatan pasien medis di sekitarnya. Keringat dan dedikasi tinggi yang ditumpahkan oleh tim pemadam hingga larut malam ini menjadi bukti nyata komitmen mereka dalam melindungi keselamatan warga dari ancaman bencana besar. Aksi sigap dan perjuangan keras jajaran pemadam kebakaran tersebut disampaikan langsung oleh Kasih Pengendalian Operasi dan Komunikasi Damkarmat Lampung Utara ketika mengomandoi penanganan di lokasi ya. Dan pasukannya tiba di lokasi tepat waktu setelah mendapat laporan darurat dari masyarakat yang panik. Nah, tantangan berat harus dihadapi para personel di lapangan karena material di dalam gudang penyimpanan yang penyimpanan barang yang tidak terpakai tersebut sangat mudah terbakar, Minak Muwaki ya. Dan penyebab pasti kebakaran serta total kerugian material masih dalam pendataan, namun aksi tanggap dan kerja keras 55 personel damkar ini berhasil mencegah insiden ini berkembang menjadi tragedi yang lebih luas.

0: utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

4 FM Suara Budaya Lampung, gelaran event Madiun Menari 2026 yang melibatkan sekitar 5.000 penari dari berbagai unsur masyarakat. Ini menjadi salah satu upaya pemerintah kota Madiun ya untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif sekaligus juga melestarikan budaya tari Beksan Parisuko. PLT Wali Kota mengatakan bahwa Pemkot Madiun ini hadir sebagai fasilitator agar gagasan ruang bersama untuk mengenalkan budaya lokal itu bisa diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat sekaligus juga menggerakkan sektor ekonomi kreatif daerah. Pemerintah memberikan ruang dan juga memfasilitasi sementara masyarakatnya menjadi bagian penting ya dalam menggerakkan dan menjaga keberlanjutan budaya untuk kotanya. Tahun ini gelaran Madiun Menari yang baru pertama kali digelar ini mengusung tema Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama. Adapun tari Beksan Parisuko ini menjadi bagian penting dalam Madiun Menari 2026 yang mencerminkan keindahan, kesuburan, rasa syukur kepada Sang Pencipta, kemudian juga kehalusan budi pekerti, kesopanan, serta keselarasan hidup antara manusia dengan alam dan juga lingkungan. Melalui Madiun Menari, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjaga dan juga bergerak menari secara langsung. Harapannya semangat tersebut bisa diteruskan melalui sekolah, sanggar seni, komunitas, keluarga, dan juga berbagai ruang kreatif lainnya. Nah, acara Madiun Menari 2026 juga menjadi penanda dimulainya Spektra Night Minak Muak ya, yaitu ruang terbuka yang rencananya digelar rutin setiap bulan sekali sebagai wadah masyarakat dan juga komunitas untuk berkegiatan secara positif, kreatif, dan tentunya edukatif. Minak Muak. Untuk menjaga kawasan, untuk menjaga kenyamanan ruang publik ya, kawasan Spektra Night ini tidak diperlukan bagi aktivitas berjualan. Namun pemerintah Kota Madiun telah menyiapkan ruang bagi pelaku UMKM dan pedagang di sejumlah titik untuk bisa beraktivitas berjualan. Ya, Minak Muaki, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Helauni Pagi Hani untuk edisi Hani Sinji ya, Hani Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dan pastikan Minak Muaki tetap nengiskon Perempat FM ulih karena setelah wakca jam siwa kamputungga di acara Namunyimah.

0: dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Iya bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
6: Propan FM, suara budaya.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.

Keluarga anggota Dewan DPRD Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap Lomba Seruit Battle pada Jumat 28 Agustus 2026. Lomba mengolah makanan khas daerah tersebut menjadi bagian dari rangkaian perhelatan Festival Krakatau ke-35 tahun 2026. Ia menilai kegiatan tersebut sangat positif karena menjadi ruang kreatif untuk melestarikan tradisi nyeruit dan menganbalak di tengah masyarakat. Menurutnya, kuliner seruit merupakan bagian penting dari identitas budaya Lampung yang perlu terus dipromosikan. Penyelenggaraan acara melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi wanita, instansi pemerintah, hingga sektor swasta. Seruit merupakan bagian dari identitas dan budaya masyarakat Lampung. Maka dari itu, kegiatan seperti Seruit Battle sangat positif karena mampu mengangkat kuliner khas daerah sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selain mengembangkan kopi Arabica dan Robusta secara umum, kini mendorong pengembangan kopi organik sebagai salah satu komoditas unggulan baru. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang mengatakan program tersebut sejalan dengan pengembangan komoditas pertanian organik lainnya yang selama ini telah dilakukan, termasuk padi organik. Salah satu kawasan yang kini dikembangkan untuk kopi Robusta organik berada di Kecamatan Grabak dengan luas lahan sekitar 306 hektar. Pengembangan kopi organik membutuhkan hamparan lahan yang memenuhi persyaratan dan harus melalui proses sertifikasi. Maka dari itu, ketersediaan lahan dalam satu hamparan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan kopi organik. Demikian Wakca Jam Siwa, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi menjelang siang. Minak muakin dai kanca seunyi di Papua Cakanan Kuti. Api kabah? Mudah-mudahan sehat seunyi ni yo dan selamat beraktivitas untuk minak muaki yang barangkali baru saja sampai di tempatnya bertugas gitu ya dan dipenuhi dengan tumpukan pekerjaan yang kemarin-kemarin itu ditunda gitu ya. Udah akhir bulan, kerjaan banyak. Aduh, pinggang pasti sakit tuh. Tapi mudah-mudahan minak muakhi tetap semangat ya untuk menjalani aktivitasnya di pagi hari ini ya. Bertemu kembali minak muakhi di Jamaah Amalia Kali Sinji Amalia ngancai minak muakhi di acara Nemu Nyimah togo pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Saya agak gabung daco telepon minak muakhi di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720985. Pak Yuki dah akan angkat pai. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yo kabar nih, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Iya, Amalia di sini.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, siapa Ji?
1: Ejo aja Pak Suradi di Sindang Anom.
0: Pak Suradi di Sindang Anom. Sindang Anom sini di dipa sih.
1: Sindang Anom itu di wilayah Lampung Timur.
0: Lampung Timur.

0: Hantau.
1: Hewan?
0: Hewan ni sanak hantau.
1: Ah, itu yang nomor 3 aja.
0: Oke, siap.
1: Oh, salam-salam ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Opan di koran Kota Karang. Ada Pak Adima di Bandar Lampung sama dia. Sama Pak Jim jalan dia. Terus ada Mbak ini di Kemele sama Pak Jim jalan dia. Waduh, ini ada tawanya Mbak ya?
0: Iya.
1: Waduh, gak enak juga Mbak ya. Kita punya tawanya gawe Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Kasih rumah Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Suradi di Sindang Anom, Lampung Timur ya. Sudah jadi penelpon pertamanya Amalia di awal Putung Ganeham di di Nemunyi mah pagi Hani Sinji. Jilah api sih. Oh, Injuni api benturan nih, tabrakan. Lamun nihan saya agak kukuan di WhatsApp kidang mental-mental. Jadi madaco diangkat ya. Sabaran kita angkat dulu telepon kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Senen?
1: Halo.
0: Halo. Sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Menyambut tanggal baru, bulan ya, baru, tapi tahunnya masih sama. Ya. Agar ini lagunya siapa Bang? Nji Wadang Haku, Tiham Jawa, Jama Hiwang Nisana Kantau.
1: Tiham Jawa.
0: Tiham Jawa, iyo, Pak iyo.
1: Bunjalo, Surabaya, yang udah sehat. Alhamdulillah yang kembali, minang lagi di Tegep. Ini pula panggung, ini di Kandil. Dan tambah ke timur. Kiri ke selatan. Tunduk ke selatan. Dan setengah jabasa. Jabatannya nama Kuki dan Tua Agung Tunggu.
0: Oke.
1: Oke ya.
0: Iya.
1: Sehat
0: saya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Senen. Nah, ini ada Pak Nasrun. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Pak Nasrun? Sehat kah?
2: Ya, alhamdulillah, sama-sama kita Mbak. Baik-baik selalu, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
2: Ya, alhamdulillah hari ini cuaca lagi cerah ceria juga ya.
0: Cerah ya. Di Lampung mendung nih.
2: Alhamdulillah.
0: Berbeda. Alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan hujan gitu karena udah berapa.
2: Amin.
0: Belum hujan-hujan. Mudah-mudahan hujan ya. Jadi tanah juga bisa jadi basah.
2: Ada waktunya Mbak ya. Ada waktunya musim hujannya ya.
0: Iya. Gimana kabar keluarga Pak Nasrun, sehat?
2: Ya, ya sama. Ya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Nasrun mau dengerin lagunya siapa? Ini ada Dang Haku. Dang Haku. Oke, siap.
2: Selamat Mbak Amelia, selamat tugas. Saya selalu bersama keluarga di rumah. Semua kurunya RRI Lampung yang bertugas. Selamat saya selalu, selamat satu hati semuanya.
0: Iya.
2: Saya selalu kompak semuanya lah, tanpa kecuali ya, di alam masing-masing. Salam juga terhati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muni. Yuk, gue Pak Nasrun. Saya uat di Palu, Sulawesi Tengah. Jika pacakah agak ku accept. Mak daco ku accept. Ulih api tabrakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya pun, Abang Doni, jomblo. Pagun jomblo kok do Bang?
1: Pagun ka.
0: Nah, hane sai putungga kesaka di dipa dah.
1: Aduh, cuma kena mau udara nih jomblo.
0: Ah, di udara gawo jomblo. Dacoan gawo, Bang Doni jo.

0: Oh, payu kita, Bang Jomblo. Agak nangis lagunya siapa, Bang Jomblo?
1: Sama kau, Kak Yo.
0: Dang Haku. Oke, siap.
1: Thank you, Pak Armansa.
0: Iyo.
1: Buat Mama Ridone. Mama Pungki. Buat si Bunda Samba Nadila. Mama Datu Atin.
0: Iya.
1: Yeah. Bang Atin bolo-bolo nih, selamat pagi.
0: Oke.
1: Kaliane. Semoga sehat selalu ya, Kak.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Berbisik kulit nanas.
0: Cakep.
1: Lembut kulit pepaya.
0: Cakep.
1: Kak Meliani, selamat tugas. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih Muni, Bang Doni Jomblo. Waalaikumsalam. Iya pun, terima kasih. Buat Kak Henny, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata menang.
0: Alhamdulillah anji daco jeno kuku sai mati luar kada kuku sai lagi sai baki. Jadi madaco tiangkat. madaco tiangkat uli tabrakan jam sai baki. Alhamdulillah sehat Kak Henny, kepas balik ne.
2: Pas sehat.
0: Alhamdulillah
2: kalau panggung.
0: Api mendung, mendungmu nih di sana.
2: Iya.
0: Alhamdulillah ke kalau labung layu, nyen basoh tanah nih, yuk kan.
2: Masih kudu ngirit-ngirit masalah.
0: yuk kan, uai munih kan, mah api sih keruh yuk kan, mak jernih. Ke kalau labung lah.
2: Jernih tapi cuti.
0: Oh, kidi kidi jengane Amalia, hadu keru.
2: Oh.
0: Jadi mak jernih. Iyulah gelu-gelu lah labung, yuk kan nyin baso, nyin seunyin nih, api yuk bahagia.
2: Baso nyin sampai ke hati.
0: Asli, payu. Kak Henny akan nangis lagunya siapa? Ajo uat dang haku tiham jawo jama hiwang nisana kantau.
2: Dang haku gaulah ya.
0: Dang haku, payu kita. Dang
2: hiwang kantau terlalu kiso.
0: Hiwang nisana kantau terlalu kiso. Payu kita.
2: Apa ya?
0: Iya.
2: Suradi jodoh ya jama. Wah putri udone ya, jama adik Nabila, tuh jama Bang Senen, tuh jama adik Nordin ya, sehat puluh sersi, salam sehat. Tuh jama Topan, jama Riko ne ya, jama Bang Narawi, tuh jama Jun, apa? Jumlo?
0: Iya.
2: Ya Jumlo aja kudian gaul lah. Ladang aku lah Bang Jumlo. Selamat datang ya.
0: Oke, siap.
2: Hati-hati, salam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Kak Henny Pulpa ya. Ayo yang ingin lewat WhatsApp, yuk cepet-cepetan ya. Jadi nggak bisa nih, harus ada yang ngalah nih salah satu gitu ya. Jadi nggak bisa. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, tadiku.
0: Iya pun, dari siapa di mana nih?
3: Dari Jambi.
0: Pak Hamzah Yusuf, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jambi gimana kabarnya, cuacanya?
3: Jambi kabarnya, cuacanya bertabut asap.
0: Oh iya, banyak di sana kebakaran hutan itu.
3: Banyak.
0: Di daerah mana tuh, Pak?
3: Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
0: Oh, di Muaro Jambi. Di sana memang ladang, di sana memang lahannya banyak gitu ya.
3: Lahan
0: besar.
3: Tanah bambu.
4: Tapi nggak ini ya, nggak apa sih? Tapi sudah dipadamkan gitu maksudnya?
3: Iya sudah, tapi kalau tanah rambut tuh kayak mau padamnya. Kalau hujan turun kemungkinan lah masih asinnya ya.
4: Tapi asapnya aja gitu ya yang sekarang masih bisa dirasakan gitu. Sampai ke Kota Jambi kah?
3: Iya.
4: Iya.
3: Tapi kalau di Tanjung Jabung Timur tadi subuh punya hujan.
4: Oh, Tanjung Jabung Timur hujan.
3: Iya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4: Jadi Pak Hamzah kalau keluar rumah pakai masker ya?
3: Ya benar.
4: Tapi jarak, tapi kabutnya itu, kabut asapnya itu tebal atau gimana gitu?
3: Ya sedang-sedang lah.
4: Sedang.
3: Tapi kalau hari ini angin kencang deh, agak kurang lah sedikit. Kalau kemarin dari pagi itu kuat sekali asapnya.
4: Jarak pandang kalau sampai kita bawa kendaraan itu terganggu nggak?
3: Kalau kemungkinan enggak juga lah.
4: Oh, enggak juga. Cuman ya kurang nyaman aja pastinya gitu ya. Ya udah. Ya udah kalau gitu Pak Jam, Pak Hamzah Yusuf mau dengerin lagunya siapa?
3: Lagunya yang ketiga tadi apa judulnya tuh?
4: Hiwang Nisana Kantau.
3: Iya.
4: Mau ini aja?
3: Iya.
4: Oke, siap.
3: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Amalia ya, selamat pagi menjelang siang. Kemudian ada Mbak Jaru, ada Bang ada Atun dulu-dulu, Bang Senin tadi, ada Atuk Atun, ada Bang Mesir, ada Bang Pini, ada Bang Nasrun tadi ya.
4: Iya, betul.
3: Lalu ada Bang Arman Sa, ada Abdillah, Bang Budi, ada Bunda Samba, ada Jantin Yaudi, dan Yago untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat pagi menjelang siang untuk Mbak Amalia, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf. Ada Edo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Tapi pun.
4: Iya pun, akhirnya. Masya Allah. Aduh dok, Edo. Akhirnya yuk dok.
5: Akhirnya, alhamdulillah.
4: Dacok kukuan kan.
5: Yuk dong. Berkat wo.
4: Sabar, yuk kan.
5: Sehat wah.
4: Alhamdulillah sehat. Niku kepa.
5: Alhamdulillah jenasi mak sehat wah. Uli dah cokodo nyak kuhuan jo hato wah. Gelisah wah jenawa.
4: Mental-mental uat Kak Henny jeno. Kadusina uat Niku. Uat saya bahi uat Datu Atin. Uat saya bahi luwot. Lamon sehinggane. Kuhuan mental luwot. Kuhuan saya bahi mental luwot.
5: Beli sengaja wali nyama kuku, aduh kain lap gitu wo sekor kami di sekuku.
4: Ya Allah.
5: Jadi nyak ngekek tenggalan wo.
4: Nyak moni di dija. Uli sini ada nyak api sih ngangkat telepon pai aku. Uli kan apa haga ngangkatnya moni di dija. Mada cok moni.
5: Saya di tap, saya di komputer semua.
4: Iyu, jadi mental-mental.
5: Bapak sih dak, ayah dok kecil-kecil gue jadi dok macam siku. Bapak gue nyak kalah wae sama bunda aku.
4: Iyu kalah niku kan.
5: Oh, ligat muni bunda Henny Pulpa, ya Allah selalu sehat ya Allah.
4: Iyu, Payu, niku sehat yo.
5: Alhamdulillah sehat. Lagunya wah.
4: Lagune wadang haku wati kam jawa uat hiwang nisana kantau.
5: Atau teman si tiham Jawa tapi hadu tinggal kua kani lagi, jadi mak Jawa lagi siwa.
4: Saya kani lagi lah. Oh, kua kani lagi. Oh iya, iya muni. Iya punya anakku jomo. Pujian aku jumbo. Oh, makung yo. Oh.
5: Makung kuho wah.
4: Oh, makung yo. Iya muni.
5: Makung. Makanya kekuahani lagi. Kulihan ini juga kung kuho
4: wah. Kabarnya di api di janganmu beguai sini uat ji api sih. Api say murah-murah. Api sih.
5: Iya.
4: Iyo, iya, sampai iya, kapan? Iya, iya,
5: aduh terakhir nabi sih wo, oh, ya wo sih.
4: Oh ya Allah. Ih telatnya iyo. Iyo Allah nabi.
5: Iyo. Oh. 50.
4: Oh ya Allah, penyanaku togo bulan hadap.
5: Ya, sekarang udah boleh ada. Aduh normal loh, udah ini ada pada gajian hanya.
4: Oh ya Allah. Hah, adulah mah jadilah.
5: Ya adulah kayak lawan-lawan
4: dulu. Niku mang kabar-kabari.
5: Hanya habai wah kabar-kabar ya.
4: Habai api. Habai masa saingan niku yo.
5: Lain mah. Ini cak kabar, wih, agamu nih mau, tapi tanggal pihak yo, mau. Aduh sekalian mau kan, nasi nanya sahabat itu.
4: Sekalian api.
5: Sekalian mau, dengan dipandai promo nih gak, tapi sekalian dibayar kan, nih mau.
4: Iya mau, tidak. Iya Allah, niku ma, iya astagfirullahaladzim, suuzon gak, niku sa.
5: Iya, jangan aduh. Aduh buka menang nih, udah kamu agung duit cuy.
4: Padahal kan makung tentu kesan, yuk kan.
5: Iya sih teman. Tapi gue nih pikirkan tuh, aduh bahaya nih kalau
4: nawa. Yuk mawat lah, cak lah happy kita. Oh, harga iya. Minta bayar kan, yuk mawat kita. Ya Allah.
5: Ya amat wah ya Allah.
4: Ya bayar parkir gawah lah yo.
5: Gaca ki parkir tenang gawah wah. Gaca ki parkir. Langsung kau buka palang nih pakai wah. 5 kali lah gratis.
4: Seru. Aduh ya Allah
5: saya. Aduh maaf kalau salah pelah
4: wah. Ya Allah.
5: Salamnya makai wo putri yo sama Udo. Alhamdulillah hadir mulang wo.
4: Alhamdulillah.
5: Harus sehat.
4: Alhamdulillah.
5: Semoga selalu sehat. Selalu dilancar orang ketiga ini tanah uang.
4: Amin.
5: Terus buat ini. Bunda ini pulpa dino yo. Semoga sehat muni sekeluarga. Buat muni Mama Pungki. Buat muni ayah yang pilihan, ayah Darson, ayah ayah Entok, buat me ayah Topan, ayah Senen, ayah Nurdin, buat ayah Basir, ayah Gali, ayah Atibi, Jomlo, terus Bahrin, Pak Surah di Sindang Anom, Pak Yusuf Hamzah ya di Jambi, semoga selalu sehat. Buat muni Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Kakak Mabila. Terus pakai alak tuh ya sewat di Batu Putu. Semoga selalu sehat alak Hermansa.
4: Iya.
5: Terus buat muni Kakak Meli, buat muni Minak Permata, pokoknya makasih unyi negara lah.
4: Oke, siap.
5: Spesialnya makai nenek gue juga.
4: Oke, nenek Serati yo.
5: Oh, double spesialnya makai keluarga war ini. Semoga selalu sehat.
4: Amin.
5: Selalu dilancar rezeki ini. Kilah ayah-ayah makai masker ane wo.
4: Api?
5: Kilah ayah harus makai masker ane.
4: Teman dos.
5: Soalnya debunya lagi berhambur-hamburan nanti siapa coba. Lain duit seberhamburan tapi lagi debu wo.
4: Ki duit saya berhamburan mama usah lah makai
5: gegernya tuhun wo makai terpalnya wo. Ya assalamualaikum tapi
4: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih ya gue Edo di teluk ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalia.
4: Iya. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya nih Kak Eni?
6: Alhamdulillah sehat. Ini baru selesai nyuci.
4: Oh, baru selesai nyuci. Jadi mau dijemur atau udah selesai ngejemurnya juga?
6: Belum jemur belum.
4: Oh, baru selesai nyucinya iya, gitu ya.
6: Tadi sempat gerimis sebentar sih.
4: Oh ya, gerimis di sana? Oh, di sini enggak tuh.
6: Tapi udah panas lagi, cuma sebentar kok.
4: Oh, udah panas cuma, lagi. Di sini masih mendung.
6: Iya, nyiram debu doang kali.
4: Ngebasahin ini iya. Jalanannya.
6: Gimana kabarnya Malia?
4: Alhamdulillah sehat, sehat.
6: Lagunya apa tuh?
4: Lagunya ada Dang Haku Tiham Jawo Jama Hiwangi Sanak Kantau.
6: Iya, ada nomor 2.
4: Tiham Jawo. Oke, okay, ya,
6: salamnya buat Edo tadi.

0: Saran Gedong Air buat Amalia, semoga sehat selalu ya Amalia.
1: Oke,
0: selamat bertugas.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni di Kemiling ya. Ada Datu Atin. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu Neti Ram Jawa Amalia.
1: Oke, siap.
2: Neti Ram Jama Puahi Saiwati Kedundung.
1: Payo.
2: Oh, salam-salam ne payo.
1: Iyo.
2: Iya duh, ngantri saya haga disenggol.
1: Asik, ya. Siapa tuh?
2: Siap. Pertama-tama gua ini Radin Mat di Sukadana Ham. Malupa mon Muan di Inpres Sukadana Ham Muni. Nakatubra di Sukadana Ham. Malupa Mone, Bapak Kepala Lingkungan 1, Bang Bahar. Bang Basir di Pasar Tani Kemiling. Kang Palang Besi, Bang Jaini di Kung Kemiling. Malupa Mone, Wo Putri di Wehalim. Mama Pungki di Darussalam. Minanwati di Serongsem, Malupa Mone Bu Ros di Kedamaian, Bang Senek di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Uli Malupa Mone Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Malupa Mone Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jaya di Lampung Timur, Bunda Sapa di Lampung Timur, Malupa Mone, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Ham Sup di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, guae seunyin e gao Amalia.
1: Oke, seunyin ne.
2: Assalamualaikum tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Datu Atin. Halo. Oke, terputus ternyata ya. Boleh telepon lagi Minak Muaki di 0721-255-112. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, abang ganteng, gimana kabarnya nih?
3: Di kabarnya baik Bu.
1: Jadi alhamdulillah, mana, Bu? Alhamdulillah sehat baik.
3: Kalau di sini lagi tanggal 31, di sana tanggal berapa Bu?
1: Mau ke bulan baru. Seneng bener ketawanya, ya Allah.
3: Enak masih tahu Ibu kalau di sini tanggal 31, kalau di sana tanggal berapa gitu loh.
1: Iya, menyambut bulan baru pokoknya.
3: Oh gitu ya Bu ya.
1: Gak ada tanggalnya, gak kenal tanggal, pokoknya bulan baru aja.
3: Besok mau kemana Bu?
1: Besok kerja. Tetap
3: enggak
1: kerja
3: cuti, Bu.
1: Kenapa?
3: Gak cuti.
1: Ih, nyuruhin saya cuti nih.
3: Cuti dulu kan sekali-sekali.
1: Sabar, gantian dulu sama yang lain.
3: Dan masukku dirimu cuti buat main ke SPW kanan dulu, lihat posisi di sana.
1: Iya dong, nanti ya. Insya Allah kalau seandainya ada cutinya ganti-gantian kita tuh.
3: Tapi jangan kapok ya Bu ya, kalau udah nyampe SPW kanannya.
1: Kenapa Tuch?
3: Hah?
1: Kenapa?
3: Ya, kayak mana reporternya udah pada hilang satu-satu. Kali ini lu nggak tanggung reporter dua, teknisi satu. Padahal mendekati ulta, tanggal 21 nanti tanggal itu 11 September kalau nggak salah ya betul.
1: Iya betul.
3: Tapi di sini langsung semua udah macet.
1: Masih ada kok, jangan sedih.
3: Yalah, lagunya apa Bu?
1: Lagunya ada Dang Haku Tiham Jawa sama Hiwang Ni Sana Kantau.
3: Oh ya udah, Sana Kantau aja deh.
1: Oke deh, baiklah.
3: buat salam super megis biasanya buat ibu adalah yang lagi mau mengawali 1 September 2020.
1: Baiklah. bulan ya, ulang tahun kan itu.
3: Ya mau mengawali 1 September 2026 ya tetap semangat.
1: Iya
3: ya.
1: Dong, harus. Iya, betul.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang bergabung juga di 255112 ya. Kemudian masih adakah yang ingin gabung? Oke deh, kalau gitu kita rehatan lagi dulu ya. Minak muaki, kita putarkan lagu-lagunya. Ada Dang Haku Tiham Jauh Jama Hiwang Nisa Nahan Tau.

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju. Kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi, ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

Ya, minat muakin dari kanca seunyini di Papun jangan kuti amaliki lumah hapyu ulih madacok lagi angkat telepon anja minat muakin seunyini ulih waktunya tersisa telu menit lagi menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kesina ketine Amalia harus pamit undur diri anja penengisan minat muakin. Terima kasih sekali lagi sekadu kukuan ya di nemunyimah di sesi saya pertama sinci karena minat muakin dacok ngelanjutkan gabung luot yu di acara nemunyimah di sesi saya kekuah sinci karena bersama sama Bang Leon minak muaki dan amale kilumahap ki watak lanjut cawa amale pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabi pun.

0: sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun. Wah.

Dina, muakik pengelolaan sampah plastik di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan mulai diarahkan pada pemanfaatan teknologi sederhana. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, warga mendapatkan edukasi tentang pemilahan sampah sekaligus pelatihan penggunaan mesin pencacah plastik. Dosen pembimbing lapangan mengatakan mesin tersebut diharapkan membantu masyarakat mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan pemanfaatannya. Menurutnya, plastik yang sudah dipilah dan dapat dicacah menjadi bagian lebih kecil sehingga lebih mudah diproses kembali sebagai bahan produk daur ulang. Sementara itu, mitra desa menyambut baik program tersebut. Ia berharap terdapat pendampingan lanjutan khususnya terkait pemeliharaan mesin dan pengelolaan hasil cacahan plastik. Program tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi Desa Waihui dalam membangun pengelolaan sampah yang lebih tertata sekaligus membuka peluang ekonomi dari sampah plastik. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat membidik festival Sangiang Api di Desa Sangiang, Kecamatan Waira masuk Karisma Event Nusantara atau KEN untuk memperluas promosi budaya dan potensi wisata bahari daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima mengatakan festival Sangiang Api memiliki potensi dikembangkan menjadi agenda wisata unggulan karena memadukan atraksi budaya, tradisi bahari, sejarah, dan potensi wisata Pulau Sangiang. Upaya menjadikan festival tersebut sebagai kegiatan pariwisata berskala nasional membutuhkan persiapan secara konsisten, mulai dari penguatan konsep, atraksi budaya, kalender kegiatan, pengelolaan acara, hingga promosi. Salah satu atraksi utama Festival Sangiang Api adalah Lomba Sampan Layar yang menjadi bagian dari tradisi bahari masyarakat setempat. Lomba tersebut menempuh jarak sekitar 7 mil atau setara 12 km dari wilayah Pulau Sangiang menuju Desa Sangiang di daratan. Kepala Desa Sangiang mengatakan festival tersebut diharapkan berkembang menjadi agenda tahunan yang tidak hanya menghadirkan kegiatan budaya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Lomba sampan layar merupakan bagian dari identitas masyarakat pesisir Sangiang yang perlu dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Festival Sangiang Api 2026 dikemas dengan memadukan festival budaya, wisata, sejarah, dan edukasi. Selain lomba sampan layar, rangkaian kegiatan meliputi lomba dayung sampan, pertunjukan seni dan budaya, pameran tenun khas Sangiang, demonstrasi pembuatan kapal tradisional, bazar UMKM, festival kuliner lokal, pertunjukan musik tradisional, serta kegiatan edukatif. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dawat minak muagi ya. Ajeng minak muagi di kancani jamarin di Amalia. Saat ini si kambang dengan kancani minak muagi dalam program acara menyimak. Namun sebelum ini kambang sound pay lagu saya judul ini Alasan Kawin Umi Nadia.

0: Hi today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum merona nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa ya? Ngaros kan lah nak. Caknya ada cak kene, Mak Cik. Cak ya cawa lenya awai tudai yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar ngah? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik, aduh, jadi siapa nak? Oh Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa Minan. Habisnya Mak Cik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu nak, Masya Allah. Oh iya Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah ngeros, mak nyaka sekali, nyaca niku berubah lamon yo. Mawat danyak kena gegoh niku, kerajami di luar apa kuwa tahun. Ha-ha lupa bahasa lepung, ino segelak ni lepung titok Melayu mak ketiru sa.
0: Please, you know, I kan habis dari luar negeri, jadi ya wajar lah kalau bahasa I itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.
3: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Ya Minum Bogi, sebuah lagu ya Kedugam Nexian Jamo di putaran kedua atau sesi kedua program Bicara Menyimak. Baiklah Bang Rian Bukit layanan WA ya. Assalamualaikum. Oh iya makung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabang nih Bang Rion, Kak Heni, kabang nih bagaimana? Sehat sunyina ya.
1: Iya.
0: Ya, Kak Heni, ini Bang Rion buat lagu-lagu ya. Saya kudu siapkan Lampung Saya Agung, Salah Penyana, Besesa, Manikus apa lagi?
1: Manikus apa lagi kalau ya?
0: Manikus apa lagi?
1: Bang Rian siapa lagi? Paling Bang Edo.
0: Bang Edo.
1: Salam salam pada ya.
0: Silakan.
1: Selamat berdiri. Saya udah pulang sepesi ya. Salam sehat ya, Bang Senen, Bang Surati, Najibno ya. Dalam angkor kebahagiaan, terus semua putri jama Udone, jama Bunda Samba, jama Adi Nabila ya. Terus jama Dato Atin, terus jama Bang Herman sahur kebanyakan nih, jam kasih nih ya, salam sehat. Terus jam siapa lagi, jam topat nih ya. Bahkan sahur Gunung Batu, jam kakak nih, salam sehat kau lah ya. Pokoknya seunyi-unyi nih kau lah ya, salam angkat kebahagiaan. Oke Bang Rian, nanti mulai hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kak Heni ya. Ada gabung, terima kasih Kak Heni ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anak kedua.
2: Bang Rian.
0: Sehat kabang di Bang Leo. Iya Bang Senen. Ada yang suka lagu api. Wah judul nih. Rasang Saka, Ngaji Diri. Selanjutnya Ditinggal Kajang Mati.
2: Rasang Saka ya.
0: Rasang Saka.
2: Jujur Poyong, Bunda Rostiga Baya, semoga sehat, Mama Di Raja Gua Sebar, Eni Bunda Panggung, Inyan Wati di Sensem, Bunda Sambar Lepung Timur, Lugia Kuatuaran, Erin Kesewaran, Tenggri Kudusrakan, Nurdin Pulau Sulawesi, Dasar Raja Wasa, Tasir Pasatani, Mama Kusti Dato
0: Ado.
2: Terima kasih ya.
0: Jama-jama Bang Senen. Terima kasih.
2: Semoga sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen sudah bergabung. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Leon.
0: Selamat dawa Dato.
3: Selamat dawa juga aja Dato, lagi mecong monitor prom.
0: Sambil ngopi.
3: Iya lah, ngopi, dang lupa king ngopi.
0: Datu. Ya Datu, lagu ini api jenuh ya. Besesa Asan Jabung, Salah Penyana Mega Suliana, Tinggal Janji Wahyudin.
3: Mau ada lagu sini, api Lampung Saya Agung.
0: Lampung Saya Agung what?
3: Oh ya Lampung Saya Agung Gawa lah.
0: Lampung Saya Agung Gawa. Siap Datu.
3: Oh Cinaanja tiga serangkai.
0: Tiga serangkai. Siap.
3: Yo salam nepa yo. Salam gua Kaheni di Pulau Panggung. Salam angkon kemuahian. Malu pamone Hadin ma di Sukadanaham. Muan di Sukadanaham. Umrah di Sukadanaham ini. Bang Bahar di Sukadanaham, Bang Basir di Pasar Tani Kemiling, Bang Maman Besi, Malupa Mone Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Wo Putri di Wai Halim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Buros di Kedamaian, Malupa Mone Bang Senen di Sukabumi, Topan di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarmo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Bang Pendi di Oku, salam angkon kumahian. Gua seunyi negawo Bang Leon.
0: Negawo ya siap.
3: Assalamualaikum tabepun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Datu gabung. Lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa gak nih?
4: Minanwati, Bang.
0: Oh, Minanwati. Di? Di apa?
4: Tapi lagu nih, Bang.
0: Ah, lagu nih apa jenis? Datu Gaul Cadang Wagi Wat Uni Susi Hilambala.
4: Nomor 2 yuk, Bang.
0: Oh, Cadang Wagi ya. Silakan.
4: Salam-salam nih. Pakai Datu Atin Hadukukuan.
0: Iya, jenuh Datu Atin Hadukukuan.
4: Salam angkon, salam kemuakian. Jak minan lati diserensem pakai Edo Bang Senen.
0: Iya.
4: Terus Jomblo, Ham-Ham, Maman, Bang Topan, Nasrul, Bunda Samba di Rampung Timur, Nurdin di Pulau Sebesi, Mama Tungkin, terus Bunda Ros,
0: yo.
4: Lagi Bang, Bunda Henny, Nabila, Nabila aja kado benih mak kukuan ya Bang.
0: Nabila panjang ya, iya kado benih.
4: Nabila di Wailuni. Basir, Tan Yusuf, Tendi, Rohayati di Natar, Tan Irin, oh siapa Bang, si dipanjang na Bang?
0: Saya dipanjang, ya Nabila aja dong. Dipanjang Nabila, lain?
4: Lain, siapa yo pakai salam lah, pakai si wat dipanjang. Mak kumpukuan doh nih, salam angkon, salam kemahian selalu.
0: Iyo.
4: Pakai suunya nih, si mati absen. Salam kenal, salam angkon, salam kemahian. Pakai pasirnya nih, selamat tugas, sehat-sehat selalu ya Bang Yon.
0: Siap, Minan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Iya. Ya, sama dawa Edo ya. Jenang miskol-miskol ya. Anak dawa Edo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Tabik pun.
0: Iya pun. Kan kuguan kan?
5: Iya. Kalau tapi kabar Bang Leon.
0: Alhamdulillah baik. Kalau mak celah ya. Kuguan ya.
5: Ya. Asli susah nih. Susah nihan kita aja Bang.
0: Edo. Lagu nih api.
5: Api Bang, buat api Bang.
0: Api gitu ya. Salah penyana Mega Sultiana. Besesak Hasan Jabung, sesak Mawan Salba.
5: Yo, sesak aja lah Bang.
0: Mawan Salba gak apa.
5: Salam nih matai siapa? Pakai Senin buat Mama Pungkio jena, jema Bunda Edi Kurpa. Pakai seunyi negara Bang Leon.
0: Pakai seunyi nih ya, iya.
5: Spesialnya pakai nenek gue yo.
0: Yo, salam nenek Serati.
5: Betul. Betul. Pakai nih, ngapain aku dilupa Bang Leon?
0: Nggak kidah we.
5: Malupa. Mawat yo, jaga Bang Leon. Semoga selalu sehat.
0: Yo.
5: Selalu lancar rezeki keluarga yo Bang yo. Jadi utamain kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Tabipun.
0: Ya, terima kasih. Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya baiklah. Gamnik Sunpain lagu Mak Nikus apa lagi?

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai.
2: Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.
3: Hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
4: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
3: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
4: Nih, kamu dengerin aja deh.
5: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: di. Di palakok met. At siya pihak kanin di makulia iya tali wala pa sekula. Wala kain kulia buwaking iking sekula cak iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api met.
1: Eh, iya kipagi kerjanya po kuol di sabadu di cuma keke ne.
0: Caknya po kuol, mas kula kau dah leko, mulah nyepo kuol.
1: Kau lagi agak habis kula, presiden kado uat, gubernur kado uat, kado nyepo kuol kau di mana di sabadu di.
0: Ya Allah, dan gogo kena agak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat, segala-gala kado uat. Masa iyo anakmu kada kain kinang kuol juga hinggal kani. Sekula.
1: Mengada duit nanya, nyanyi masakat lo ya Allah. Ngina nihan dong kayak monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mang ada duit lain alasan medi. Pemerintah hijikan talamonian program medi seperti pihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekula kok anakmu miskula rakyat. Kisah mau ada

0: hindi di iniisiasi andan ni pamakita Indonesia untuk anak-anak kam anjak keluarga prasejahtera ang doktor kasi miskin ekstrim itu masuk niku
1: daftar di IPA nya lumayan
0: lagi hatta lagi lapan untuk nyak kam daftar apa kam daftar ko anak memilih sekolah rakyat jangan sampai anak mau mak sekolah kada miskin teman miskin.
2: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
3: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama, tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat adat Kam Unyine sobat di Lampung.
4: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
5: Iya, kenapa emangnya?
4: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
5: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
4: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
5: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
6: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, tari bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada

0: 4 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Betul, minum lagi. Dengan demikian sampai di sini si Kambang Ren dengan Cani dalam program acara Numenima sesi kedua edisi 31 Agustus 2026. Belum maaf jika ada salah-salah kata. Nama Dawa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

leluhur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Minah Mogi, petani di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, mulai kesulitan mendapatkan air untuk mengairi lahan pertanian setelah debit aliran sungai di wilayah tersebut berkurang, sehingga meminta dibuatkan sumur bor. Salah seorang petani, Guntur, mengatakan berkurangnya debit sungai membuat petani harus menghadapi keterbatasan air untuk lahan persawahannya. Ia berharap ada bantuan sumur bor dari pemerintah Kabupaten Pesawaran. Kalau nanti terjadi kekeringan lagi, bisa memiliki sumber air alternatif dan bisa lebih cepat mengatasinya, kata Guntoro. Menurutnya sumur bor dibutuhkan sebagai sumber air alternatif ketika debit sungai menurun. Petani berharap pemerintah dapat menindaklanjuti kebutuhan tersebut dengan melihat kondisi pengairan di wilayah pertanian Desa Sidodadi. Informasi selanjutnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Lampung, Bani Isprianto, mengatakan bahwa adanya program sertifikasi produk perikanan gratis dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu hasil perikanan, salah satunya di Provinsi Lampung. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggratiskan sertifikasi produk perikanan primer dan pasca panen, dan ini dilakukan pula di Provinsi Lampung, ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Lampung, Bani Isprianto, di Bandar Lampung pada hari Kamis. Demikian sikam Leonardo Hanimpasi, Malaputungga, di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
1: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
0: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun, setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah Rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
3: Semangat belajar!
4: Tahu nggak PHBS itu apa?
5: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
6: Nggak tahu.
7: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
8: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan

ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
2: Si. Dia pengen aman pengen gidang-gidang kata-kata ganyak liom. Anak konawa PR di sekolahan. Dikayu nyebut kosa apa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konyak pandangnya.

0: Nanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko de pahlawan anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua, wat monekei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara anak anjak Lampung lah met. Apa moni malah ni ko anak pandai Murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, tiap kali ko moni nama-nama pahlawan anjak Lampung jo. Tian nom perjasanihan medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh aduh ya holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa.

0: Sudah membangun museum ini, ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobby, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat Budaya, ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
2: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
2: Untuk nyiri.
1: Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
2: jenis-jenis yang ada di museum.
1: Okay.
0: Sahabat Budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat Budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
3: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
2: iya,
3: mengganti. Rasa usapan barang, terima kasih.
2: Betul.
3: Jadi pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konservasi, pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum Ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi Museum Ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
2: Ada berapa jumlahnya, Pak?
3: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Dukungan berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi Museum Ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi masih bersama si Kambang dan dengan Cani dalam program acara Halau Nidawagani. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Tim gabungan memperketat patroli di perairan Gunung Anak Rakatau, Kabupaten Lampung Selatan, guna mencegah masyarakat maupun wisatawan memasuki zona berbahaya yang telah ditetapkan sebagai kawasan terlarang. Patroli gabungan melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Satuan Polisi Perairan, Polres Lampung Selatan, Direktorat Polisi Perairan, Polda Lampung, dan Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Lampung Selatan. Kasat Polair Polres Lampung Selatan Ibtu Panpan Hermayadi di Kalenda Minggu mengatakan, patroli dilakukan sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Patroli ini merupakan upaya bersama untuk memastikan masyarakat tidak melakukan aktivitas di zona yang telah ditetapkan sebagai kawasan terlarang. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas, ucapnya.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
2: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menu di jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pe kuah cubinya yo. Allah, sedop nih.
3: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
2: Tapi mune mula hak katong di jala. Apa pe pesengaja mu katong meni jala?
3: Hutangmu banyak hutangmu.
2: Nah masalah di sanggung cak nambil kawan iku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang, tapi ini ku mak katong pakai katong nani ku katong jangan salah ku lagi seperti gak kedua niat cak bayar hutang dimana iku
3: tanggung jawab niku sa tanggung jawab kenyak ku katong segok ku duit lain memenganan ku kerja niku
2: lihat kok nganik sebangik mone nah karena mone yang bayar hutang dimana iku ya tapi salahnya ku nanya kok nganik tenno
3: salah bayar pay hutang ampai nganik sebangik
2: alah ngutang kasu tadi tembok lala niku
3: sebar ku niku di janji menong ku sebar ku niku di liom niku
2: mikan emaknya ngutang
3: banyak hutang sawin banyak
2: lagi.
4: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awalnya hanya ikut-ikutan. Sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: aduh, kita jawaban Nina ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini mau pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh, jawaban Nina penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenuh kuliah ngerebol-ngerebol bang omong. Amo kuda sih. Jak lamun, jak emang ngelamun pagi-pagi. Sekedih demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa, nyanyi-nyanyi ketayan. Lain lu, Medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan, nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan, nyanyi-nyak pusing, nyak mangkati sekali. Aneh juga, ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api, pertanyaan jajak mana sasi?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini? Api meneh jawabnya aneh. Masih git akhi huwa, hatok ni ngegelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai. Nah sangat sih maksud Nina api maksudnya.
1: Ya Allah, niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelar nesa teteduhan.
0: Oh teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan ke gokam api yuk. Teteduhan yuk.
1: Teteduhan tebak-tebakan kenal.
0: Alah lah terus api jawabannya. Masigit akhirwa hatok nih gelupai. Uba mak pandai cawa nalam nihan ngelahai.
1: Manu jago susi.
0: Alah jadi hino jawabnya manu jago yuk. Teteduhan ngelak nih.
1: Oh, oh punya anak kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
0: Ya Allah, podok huluku kani hinggi. Bang api-api sih keterbeli mahal unyin-unyin. Membeli cabai, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat kemasin lah kodonya aja yuk. Malah hak cakak unyin-unyin segasa.
1: Allah api-api doni kunci susi. Ngalah kau suar tergeret debihani. Suar kamu pagi-pagi di sakit cupingku.
0: Anaknya jepit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegani. Mek warung sandia cakak muni kegani. Aja ke masa. Mek di unyin-unyin kegani warung cakak unyin-unyin. Sakit. Ulu ya Allah.
1: Niku mah belanja kodoh di koperasi merah putih yang pamer kita dusun doh niku jah.
0: Tapi mau nih koperasi merah putih apa cerita nih kita?
1: Sina koperasi desa merah putih nah program nasional jah pamer kita. Guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Tapi mau nih fungsi ini koperasi Sina. Cocok kodoh nggak hepang ko papan hokek ko?
1: Ih, bugo pemerintah paham jemaah kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
0: Wala. Ya aku mesti sana.
1: Lapa, kontak kopah. Lapa, lapa, lapa, lapa, lapa.
3: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan tradisi makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kakas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: Allahi wabarakatuh, tabik pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara lampung pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa cengget juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai jumpa. Prompat FM, suara bukit.

Ya, Minamogi, kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda dalam program acara Launi Dawagani Shinji ya. Minamogi, pemerintah kota Bandar Lampung mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 96.919 keluarga penerima manfaat tahap kedua sekaligus untuk 3 bulan sekaligus. Setiap penerima mendapatkan alokasi bantuan untuk 3 bulan sekaligus yakni Juli, Agustus, dan September dengan total 30 kg beras per kepala keluarga. Kata PLH Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Ayu Kumala Dewi di Bandar Lampung pada hari Minggu. Pada bantuan pangan tahap kedua ini lanjutnya KPM hanya menerima beras saja. Pemerintah pusat tidak mengalokasikan minyak goreng seperti tahap pertama. Berbeda dengan penyaluran tahap pertama yang sempat mencakup bantuan minyak goreng, bantuan pangan tahap kedua kali ini hanya berupa beras, ucapnya. Ia mengatakan jumlah penerima bantuan pangan tahap kedua dari pemerintah pusat tersebut mengalami penurunan dibandingkan penyaluran tahap sebelumnya yang mencapai lebih dari 105.000 penerima. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait kriteria penerima bantuan, kata Ayu Kumala Dewi. Ayu mengatakan pada penyaluran tahap kedua bantuan pangan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 4. Sementara pada tahap sebelumnya penerima bantuan masih mencakup masyarakat hingga desil 6. Untuk tahap kedua ini memang ada perubahan data, sekarang yang masuk hanya desil 1 sampai desil 4, sehingga membuat jumlah penerima bantuan di Kota Bandar Lampung berkurang menjadi 96.919 kepala keluarga, katanya. Dia mengatakan dalam bantuan pangan ini, selain memperketat kriteria, mekanisme penggantian penerima juga kini dilakukan secara ketat.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nyenyak.

nunggu kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

0: mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Rompat FM Suara Budaya.

0: Baiklah, minum mungkin sampai di sini sih Kam Banglian yang ngancani dalam program Cerah Lawan Nida Wagani. Selanjutnya nanti Kam gabung jamaah perempat RRI Jakarta. Gue yang mengikuti program acara siaran berjaringan nasional. Tetap bersama kami di gelombang walau 5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.
1: Perempat FM, suara budaya Lampung.

Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antar moda serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntariningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cina dan Puan berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, okay, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Okay, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya betul.
2: Okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jia aja.
2: Puan Jia ya, okay, siap Puan Jia. Okay, Puan Jia mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jia hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dan

0: dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap. Siap Bu Anjia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Bu Anjia.
0: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cetuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
0: baik. Kebetulan sekali ya, Datuk, nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
1: Betul, Datuk Sri.
0: Baik, Datuk Sri, kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Wah, topik kita ini patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
1: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu. Bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita menengahkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini. Bukan saja dari segi bahasa, right? Itu kita tidak bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, right? Itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya. Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita Melayu-Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, cekatan pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari situ. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang Imam Sebas terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Nah kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia di Nusantara. Pertama misalnya Sriwijaya. Ingatnya Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang putera. Nah, suatu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis. Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud. Setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai Provinsi Riau, kan? Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka datang bertugas, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang bertugas di Melaka. 1512 hanya beberapa bulan setelah Melaka datang bertugas. Nah itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasingha II yang dipimpin oleh Narasingha II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu kok Portugis kalah, tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar, dan sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara-saudara kita sendiri. Narasingha II mundur, dia balik lagi dia Indragiri. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
0: Nah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya nasional di Indonesia khususnya gitu ya.
1: Nah, kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional. Orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu kan disebut, kita tidak menduduk itu salah, bukan, tapi itu catat kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Situ sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya, ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional, saya katakan, kami dari lembaga Riau mengatakan, Pak Menteri, kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul sekian banyak buku. Kita ini bangsa besar dan luas sekali, tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya sebelah orang-orang, kalau catatan kita peperangan petugas semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah kemudian pada kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat, Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau, dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, kemudian juga ada masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malahan terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita kawan, ini kawan kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah terakhir ini itu Tuan Kota Musai perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai, Tuan Kota Musai kan itu. Nah kemarin ini baru kemarin nih, hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat, apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh, misalnya kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan itu orang Akit, dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan dan terus dari maskap perdamaian. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masih belum ada. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini kan. Nah, itu artinya hendak kita pandangkan bahwa bahasa Bina Riau itu, Melayu Riau itu dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicaraan sekarang, kalau sekarang bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan, bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang, oh Melayu Malaysia, bukan, padahal di Indonesia ini juga di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu depan Kerajaan Sriwijaya, depan Tahujang justru berada di Kampar. Nah kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak, justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengemukakan, dan alhamdulillah ada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini. Bukan hanya ada pengakuan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu maksudnya.
0: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura.
1: Iya betul. Ya, bukan gini. Narasinga itu Indragiri.
0: Oh Indragiri, baik.
1: Kalau kita lihat gini, Indragiri. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat, hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
0: Iya betul.
1: Nah, makanya oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat. Ya, kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara, harus kita bicara itu. Tetapi kita gini, kita yakin, kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan orang kali itu ada, supaya kita bisa saling memahami itu.
0: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
1: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah. Ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir. Ya? Di pinggir Sumatera, Timur kan. Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan. Tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia, kita justru berada di tengah.
0: Di tengah ya.
1: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Ya itu, dan karena ada sejarah macam. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Begitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau? Begitu kan? Jadi kembali kita lihat, Kerajaan Johor, kerajaan apa itu, justru kan tadi saya katakan, justru dari sini ya, dimunculnya.
0: Akhirnya dari
1: intelijen. Iya, itu kan. Hmm. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang juga.
0: Baik Dato, tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya Dato ya, atau berapa jumlah pastinya waktu itu Dato?
1: Kalau ya waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini, kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah minyak di Riau sudah berproduksi, Puan. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar dan itu minyak terbaik di dunia, Minas. Minas. Dan minyak itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan Kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19 ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah, dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung, begitu disebut itu. Itu juga kena serahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin republik. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Nah, tapi itu soal cuma menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kongkit, tetapi perlu juga disadari.
0: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
1: Nah, itu kan. Kan gini anu Puan Nja. Saya di sini merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu ya. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah alhamdulillah. Kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Dari gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi ya. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja ya. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 3 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Malaysia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Wahab Rokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
0: Pahlawan nasional ya.
1: Dia justru berdua bukan dari Riau. Tapi justru dia di seputar utara sana utara gitu.
0: Utara ya,
1: di Nusantara Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas dia muridnya 20 ribu orang ya dari pendidikan, tapi juga dia menyumbang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan banyak tidak, tapi situ ada, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak tapi ketika kita ingin beri itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga juara agak berperang ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit dan juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajah asing.
2: Iya. Oke. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
0: Baik, Noel.
2: Oke, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
0: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perompak suara budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato' Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke, di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana, di Jakarta udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum, dengan siapa ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Ciguria.
3: Dengan Ciguria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Ciguria nih di Jakarta Selatan, dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya, ada undangan di acara Anda Bulan Nusantara Pekanbaru ini.
1: Yeah.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan filosofi hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ah, terakhirnya pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya, aku terbaca Tengku Tambusai. Itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotis orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi, semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Ya. Puan, Datuk, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ciguria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya. Ada yang lain, soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Nah, itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa?
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga. Nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitan yang Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Betul. Ya, sampai ya. Hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas itu, semuanya.
4: Jadi dari ada minat di atas dan minat di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya, pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa? Saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misal contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat yang di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada apa gitu, dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Contoh bagaimana. Nah kalau kita bicara pusat sejarah itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternial. Misalnya di Jawa itu paternial, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternial ada. Di Kampar di apa itu maternial, parental, kemudian paternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parentalnya gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jalan di sana disebut Dosmen Batin itu masih berfungsi, mana soal pengadilan masih nerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tadi sudah ada kemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Nah, itu penting. Okay. Nah. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah gak kerasa, udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insya Allah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insya Allah.
2: Okay,
1: baik ya, semoga patriotisme gak hilang, gak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Okay, kalau gitu terima kasih banyak Dato' Sri dan juga Puan Jia ya, untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Dato' dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak, terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara. Itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskiel Noel pamit dari undur diri, dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Suara Budaya Lampung. Wakca jam 14.
1: Minamogi Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung turut memeriahkan pawai karnaval dan pawai kendaraan dalam rangkaian Festival Krakatau 35 tahun 2026 dengan menampilkan model kapal perang Republik Indonesia atau KRI Kerambi 627. Kehadiran model KRI Kerambi 627 pada kegiatan tersebut sebagai sarana memperkenalkan peran dan keberadaan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat, kata Komandan Lanal Lampung Letnan Kolonel Laut Rianto Kurniawan di Bandar Lampung pada hari Minggu. Ia mengatakan keikutsertaan Lanal Lampung dalam festival tersebut menjadi wujud dukungan TNI AL terhadap pelestarian budaya dan pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Lampung. Informasi selanjutnya. Tim gabungan bagikan masker kepada wisatawan sekaligus mengingatkan masyarakat agar mematuhi batas zona aman saat beraktivitas di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Satpol Air Polres Lampung Selatan, Ditpol Air Polda Lampung sebagai bagian dari upaya pencegahan perlindungan keselamatan masyarakat. Personel Satpol Air Polres Lampung Selatan, Aibtu Weli F. Di Kalianda, Minggu mengatakan, setelah melakukan patroli di perairan Gunung Anak Krakatau, petugas membagikan masker kepada jumlah wisatawan asal Jakarta yang hendak melakukan perjalanan wisata menuju kawasan Krakatau. Usai patroli tim melanjutkan kegiatan pelayanan dan edukasi kepada wisatawan di Dermaga Canti, selain membagikan masker, ia juga mengatakan memberikan edukasi terkait keselamatan serta batas zona aman yang harus dipatuhi wisatawan selama berada di kawasan perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, ujarnya. Demikian sikap Leonardo Hinimbasya, mulai petunjuk di wajah jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Pun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesenggiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

0: Kuntara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
2: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
1: Ay, lu ini nge-vape aja terus.
3: Emang kenapa?
1: Gua baru beli liquid baru.
3: Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hei, cewek,
3: sendirian ya? Sini dulu,
4: ini. Iya nih kak, kakak juga sendirian?
1: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
4: Ih, kakak, bisa aja deh.
1: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
4: Boleh kak, 08.
1: Woi, ngapain? Ini. Kenalan, cuma saya cakep. Cakep gak?
5: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
1: Hah? Patung? Moso.
6: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
7: FM, suara budaya Lampung.

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu, yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPCP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan

0: Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pogong Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pogong Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya. Yang aslinya ada di Sit Museum Pogong Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pogong Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pogong Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di tempat ini.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.
3: Ya, Minamoki, kembali kami sekarang informasi ke ruang dengan Anda ya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung menegaskan larangan melakukan aktivitas di zona konservasi Gunung Anak Krakatau sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan sekaligus keselamatan masyarakat. Petugas BKSDA Lampung Sujadi di Lampung Selatan Minggu mengatakan kawasan Gunung Anak Krakatau merupakan bagian dari kawasan konservasi yang memiliki ketentuan khusus terkait aktivitas manusia. Masyarakat maupun wisatawan harus mematuhi batas zona yang telah ditetapkan dan tidak melakukan aktivitas di kawasan yang dilarang, ucapnya.

0: suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Nih, pakai jas hujannya dulu.
7: Gak mau.
6: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
7: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
6: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
7: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
6: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
7: Ih, gak mau bercanda.
6: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
7: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
8: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
9: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Baiklah, minta moge sampai di sini si Kelambang Layangan Cani ya. Nanti setelah waktu jam 15, minta moge akan dekat Cani Jama Julita hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Anjak Jalan Kasubroto nomor 26 Pemandangan Pemis, kami siap tugas mengucapkan sama Debi. Wassalamualaikum.

0: batik yang menyimpan kisah cinta para leluhur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain. Karena mencintai Indonesia adalah merawat ceritanya, menjaga indahnya.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Suara apa itu, Dek? Gerada geruduk kayak gitu.
3: Ais, kira Bang. Gerada geruduk, gerada geruduk apa sih, Bang? Abang ini salah denger kali. Namanya juga hujan, Bang, Bang.
2: Coba dulu, Dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga Abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, Dek.
3: Alah, wah, wah. Mendingan kita tidur, Bang. Udah malam ini, Bang. Ngantuk saya ini, Bang, Bang.
4: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
0: FM, suara budaya Lampung.
5: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Lampung menegaskan larangan melakukan aktivitas di zona konservasi Gunung Anak Krakatau sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan sekaligus keselamatan masyarakat. Petugas BKSDA Lampung, Sujadi di Lampung Selatan ini mengatakan kawasan Gunung Anak Krakatau merupakan bagian dari kawasan konservasi yang memiliki ketentuan khusus terkait aktivitas manusia. Menurutnya, larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan kawasan konservasi, tetapi juga merupakan langkah pencegahan untuk menghindari resiko keselamatan akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ia menjelaskan, kepatuhan terhadap batas zona menjadi penting mengingat kawasan Gunung Anak Krakatau merupakan wilayah yang memiliki potensi bahaya, sehingga masyarakat tidak diperbolehkan mendekati area yang telah ditetapkan sebagai zona larangan. Beralih ke informasi selanjutnya, patroli menjadi fokus pengamanan Polres Mesuji saat pertunjukan seni budaya di alun-alun Simpang Pematang. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan sekaligus membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat. Personel siaga Kompi 3 Polres Mesuji diterjunkan di lokasi acara yang dipadati warga dari berbagai wilayah. Petugas melakukan pengamanan terbuka dan tertutup selama kegiatan berlangsung. Kabakren Polres Mesuji AKP Rahadi mengatakan, patroli dialogis menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Petugas menyampaikan pesan Kamtibmas secara langsung kepada masyarakat yang hadir. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyisir area sekitar panggung pertunjukan, lokasi parkir, dan titik keramaian lainnya. Kehadiran petugas menjadi respon positif dari masyarakat yang mengikuti acara hingga malam hari. Demikian Wahja pukul 15, Maluku Tunggadi Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Minamagi. Gimana kabarnya di sore hari 31 Agustus 2026? Dan senang sekali tentunya Juli Tayah kembali hadir menemani Minamagi semua di Prodangut sore hari ini. Dan kita setelah lagu yang satu ini nanti kita akan lanjut ya di Prodangdut di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Nah, oke deh, minum lagi kita langsung aja masuk di Pro Danglo sore hari ini ya. Jadi menjelang kumandang azan asar nih, kita kayaknya masih bisa nih ya buka satu atau dua penelpon terlebih dahulu ya. Silahkan yang mau bergabung di 255-112 juga di WhatsApp kita di 08-11-720-9885. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, pembuka pintu gerbang.
1: Berdebar hati berdebar.
0: Aduh, Bang, akhir bulan jangan terlalu seneng, tar tetangganya miri deh. Ah.
1: Ya kalau tanggalnya biarin 31
0: agak dibikin lemes dikit gitu, Bang, biar tetangganya enggak curiga. Tadi kukira punya babi ngepet lah ya.
1: Oh iyalah.
0: Cutinya
1: sehat walafiat.
0: Cutinya siapa yang cuti? Aku belum cuti kok.
1: Kapan? Kapan?
0: Masih bulan depan. Siapa nih yang udah ngebocorin aku mau cuti nih?
1: Gak ada lah ya namanya. Aku kan ada di mana-mana.
0: Jadi gitu. Aduh, serem banget dah ya. Ah, tenang, masih bulan depan cutinya.
1: Bulan depan ngarep.
0: Enggak, sekarang lah nemenin, kan abang senengnya aku di sore kan.
1: Iyalah, aku temennya kamu di sore ya, karena kalau pagi itu apa ya, di saat aku berarti kita takut juga ngomongnya tuh nggak bisa konsen
0: gitu. Nggak leluasa lah ya kita bercuap-cuap ya.
1: Kalau sore kayak gini kan suasana santai.
0: Iya.
1: Coba ke
0: apa?
1: Mbak Yulia di sana banyak yang berlomba-lomba pengen berdiskusi dirimu awal acara.
0: Orang
1: ini mau matiin lama nih, menikah apa lama nih?
0: Enggak, aku semangat dong. Sekarang di tanggal 31, inget bang, nanti malam ada notif Brimo.
1: Buat lawannya apa
0: sih? Lawohku apa tadi ya, ikan. Ikan yang sehat dong.
1: Wah, mantep lah iwak berarti. Masak juga apa cateringan?
0: Uis, masak. Mau cobain masakan aku ta?
1: Wah, jadi ya pengen tapi ada.
0: Ada, tenang. Nanti tak bawain rantang kayaknya.
1: Ya, jadi sekali-sekali nggak cuti kan, tapi kunjungan Rene yang nunggu.
0: Gitu. Coba lah ya kereta itu nyampe sono ya.
1: Iya, gak berhentiin yang pas.
0: Ntar tak lempar, bang, nih bang, keretanya udah mau jalan bang, tangkep bang, gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, meskipun 31 tambah ganteng. Itu yang paling utama sesampaikan sama dirimu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan dirimu sendiri kayak mana?
0: Alhamdulillah, cantik di tanggal 3.

0: Cantik guaganya mah.
1: Oke.
0: Kalau gua apa? Apa?
1: Dari Kesti Damara.
0: Tata cari dulu. Ada enggak di sini ya?
1: Judulnya
0: Hesti
1: Dasma Hesti Damara. Iya.
0: Coba judulnya apa?
1: Terkesima.
0: Damara terkesima.
1: Iya.
0: Oke, nanti aku coba dengerin dulu. Nanti kalau oke ntar aku playlistin ya.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, kok info loh.
0: Loh, harus ada filter, ntar tiba-tiba ada hubah gitu ya, marahin aku sama Karindi toh.
1: Abi, nah aku ki nek request sama dirimu tuh lagunya teratur, jangan khawatir karena enggak pakai istilahnya Bison Andela.
0: Pakai disebut lagi.
1: Ya ora lah, aku ngerti lah. Ini kan bahagia Mbak Yu.
0: Betul. Oke, terima kasih, ntar aku ituin ya.
1: Salamnya untuk Bapak, selamat sore. Edo selamat sore, Om pada Edi selamat sore, Om Ramli selamat sore, Om Airin selamat sore, Anda untuk siapa Dede Epa selamat sore, dan nggak lupa juga untuk siapa ya, Tibi selamat sore, dan salam super mega spesial sampean. Motor nuwun ya, sudah
0: sama-sama
1: tanggal 31 Agustus 2020.
0: Ih, siap.
1: Aneng ora yu?
0: Ada, ntar aku cariin. Ayo bang, udah mau azan asar nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, minam lagi. Kita juga jeda dulu ya untuk kumandang azan asar nih untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Nanti kita lanjut lagi di Prodangdut, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.
2: FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: 8.5 FM Suara Budaya Lampau. Benar lagi kembali bersama Julita Pustika di sore hari ini. Dan kita lanjut aja nih Pro Dangdut sore hari ini ya. Oke, sebelum kita buka telepon, kita baca dulu ya WhatsApp yang udah masuk dari Wo Putri. Absen dulu nih Wo Putri. Katanya mau kirim-kirim salam ya, Dek. Oke deh, wah kita bacain ya. Salamnya untuk Edo Topan Bajarwo Dato Atin, Bang Nurdin, Bang Atin Bolo-Bolo, Bang Ham-Ham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Kang Basir, Bang Narawi, Mama Punggi, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulba, dan seunyini saya lagi monitor. Salam angkon kemohen Anjakwo dan Udo di Waihali. Makasih yude, tabi pun, iya pun, oke deh. Udah dibacain ya, Wah Putri, oke deh. Dan kita buka penelponnya nih. Halo, Assalamualaikum Rampat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, lagi panas.
0: Lagi panas. Udah ada tanda krimis-krimis belum, Bang?
1: Udah ada sih, cuman nggak lama.
0: Nggak lama, tapi udah ada tanda-tanda dikit-dikit gitu ya, Bang. Berarti ya, tanah aja nggak basah ya?
1: Nyiram-nyiramin debu aja.
0: Iya, oke deh. Baik, nih lagunya yang mau diputerin nih, Bang Pendi. Ada Kabut Biru dari Maggie Z. Masih Adakah Cintamu dari Latif Khan sama Pangeran Dangdut dari Alwiansa.
1: Pangeran Dangdut aja.
0: Oke, boleh. Silakan salamnya Bang Pendi.
1: Salamnya buat Wo ya, sama Udo ya. Sama Zaini ya di Kemiling, sama Mbak ini siapa Eni ya. Terus Bang Narawi, Bang Senen, Sofan, Edo, Bajarwo sama Bunda Samba juga ya. Sama Minanwati, sama Nabila, sama Suntan Sebua ya. Terus buat siapa lagi? Mama Rido ya di Gedung Tataan. Terus buat Mama Lili, Mama Bila. Terus buat siapa lagi ya? Buat jilat way kanannya buat Bang Ganteng katanya, terus buat Bang Ramli ya, Bang Irin ya, terus Datu Atin ya, terus buat siapa lagi ya, buat Bang Hamja Yusuf ya di Jambi ya, terus buat Julia ya di Bangka Belitung ya, terus buat siapa lagi, buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, buat ceritanya selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Pendi dari Oku Selatan. Di belakang Bang Pendi, silahkan bergabung bersama kami di Prodamu sore hari ini ya. Di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Julita.
0: Iya, Bunda Eni, gimana kabarnya di Kemiling nih?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Julita?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana? Kemiling udah ada gerimis belum tadi pagi?
2: Iya, tadi pagi gerimis, tapi sebentar.
0: Sebentar, enggak jadi ya kita gerimisnya ya.
2: Ya alhamdulillah lah, agak-agak kurang debunya.
0: Benar, agak-agak kurang debunya, alhamdulillah ya. Oke. Iya. Ya. Lagunya nih yang mau diputerin Bunda ini ada Pangeran Dangdut.
2: Enggak bisa request ya.
0: Dicoba dulu apa? Tapi kalau cukup waktunya ya. Kalau enggak paling nanti setelah wahca pukul 16 paling Bunda.
2: Iya, apa? Itu sih request setelah jumpa pertama.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Yang nyanyi Idarela sama Mus Mulyadi.
0: Sebentar, jadi setelah jumpa pertama, siapa yang nyanyi? Ida Laila. Oke, coba nanti aku dengerin dulu. Kalau cocok nanti kita puterin ya. Oke, silahkan.
2: Harus
0: salamnya
2: cocok ya Julita yang
0: harus
2: cantik.
0: Cocok, tapi dangdut ya.
2: Dangdut itu.
0: Oke, siap, setelah jumpa pertama nanti kita puterin ya. Oke, silahkan salamnya.
2: Salamnya buat Om Pendi tadi. Terus Amir Topan Kota Karang, Mbak Nurdin, A.A. Cibi, Mas Suradi Sinang Anom, terus Topan Kota Karang, Mbak Jarwo, terus Bang Ramli di Wekanan, Bunda Samba, Mama Pungki, Ibu Roski Damayan, Rara di Gedong Air, buat semuanya aja Julita.
0: Oke, siap.
2: Buat bener. Julita, semoga sehat selalu, selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Eni di Kemiling ya. Oke deh, Bunda Eni nanti kalau lagunya enggak sempat ke-play di jam sekarang, nanti kita puterin setelah pukul 16 ya. Belakang Bunda Eni silahkan masuk lagi. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Halo, Assalamualaikum perempat.
0: Iya, dengan sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
3: Dengan Dion Gilar-Gilar.
0: Dion Gilar-Gilar.
3: Iya.
0: Oke, di mana nih Dion Gilar-Gilar?
3: Dari Waikanan.
0: Waikanan absen nih. Waikanan gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah. Cuacanya masih cerah ya.
0: Masih cerah, masih panas menggelegar ya.
3: Panas, belum ada hujan.
0: Oke deh, salam kenal, kayaknya aku baru nih pertama kali ditemenin sama Bang Dior Gilar-Gilar nih.
3: Iya, salam kenal kembali. Ini dengan Mbak siapa?
0: Saya Julita. Dengan Julita.
3: Julita, ya salam kenal ya Mbak ya.
0: Iya, salam kenal juga. Oke Bang, lagunya yang mau diputerin ya sore hari ini ada Pangeran Dangdut, Kabut Biru sama Masih Adakah Cinta.
3: Kabut Biru.
0: Kabut Biru, oke boleh. Silakan salamnya Bang.
3: Ya, salam-salamnya buat Adi Putra Setia, selamat. Ya, di Cibi-Cibi juga selamat sore, baik kanan. Terus yang barusan turun siapa, Mbak?
0: Barusan turun ada Bunda Eni.
3: Oh ya, buat Bunda Eni juga selamat sore. Terus buat Bang Ramli di baik kanan juga selamat sore.
0: Iya.
3: Abdullah Agin Mahtiar juga di Baradatu juga selamat sore. Terus buat Bang Aditya di Kerui ya, Sisir Barat juga selamat sore. Terus buat semua saja ya Mbak ya. Spesialnya buat Mbak yang lagi siaran, salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga.
3: Terima kasih Mbak, biasa-biasa ikutan lagi.
0: Oke, siap Bang Dian.
3: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendatang baru nemenin Julita. Mungkin pendatang lama cuman monitor Julita aja yang mau ditemenin ya. Sama Bang Dion Gilar-Gilar dari Waikanan ya. Oke deh, minum lagi. Kayaknya kita dengerin dulu ya lagu yang udah di request. Takutnya nanti gak keputer nih semuanya. Nanti kita lanjut lagi ya Pro Dangdut setelah Wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Bang Pendi, Pangeran Dangdut.

0: Rompat FM, suara budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah atau SKW 1 Ketapang bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YIARI kembali menemukan seekor orang hutan jantan dewasa di perkebunan warga dalam kondisi lemah akibat asap. Orangutan diberi nama Sampurna ini diduga mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap pekat karhutla yang menyeliputi habitatnya selama beberapa hari. Surbani mengatakan kebakaran cukup parah terjadi di sekitar lokasi sehari sebelum proses penyelamatan. Saat tim tiba pada hari Minggu 30 Agustus pagi, asap masih terlihat cukup tebal sehingga diduga turut memengaruhi kondisi kesehatan Sampurna. Sementara itu, dokter hewan YIARI Komara menjelaskan paparan asap karhutla dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan satwa liar, terutama pada sistem pernapasan. Menurutnya, paparan asap dalam kondisi pekat dan berlangsung selama beberapa hari dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga kekurangan oksigen dan hipoksia. Direktur Operasional YIARI Aragi Teoranting mengatakan kondisi karhutla yang masih terjadi membuat tim meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam merespon laporan masyarakat terkait satwa liar yang terdampak. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Lampung membentuk karakter pelajar peduli lingkungan melalui program Bank Sampah. Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedi Amarullah, ini mengatakan pembukaan rekening tersebut merupakan bagian dari upaya membentuk karakter pelajar agar peduli terhadap kebersihan lingkungan dan terbiasa mengelola uang yang mereka hasilkan sendiri. Menurutnya, program Bank Sampah tidak hanya memberikan edukasi mengenai kebersihan lingkungan, tetapi mengajarkan siswa untuk menabung dan mengelola pendapatan. Sementara itu, Kepala OJK Lampung, Oto Fitriandi, mengatakan bahwa mekanisme dalam program tersebut yakni para siswa mengumpulkan sampah yang telah ditentukan berdasarkan kriteria dan kategori. Ia mengatakan dalam program itu OJK juga bekerja sama dengan Sahabat Gajah yang sebelumnya telah menginisiasi program bank sampah di sejumlah sekolah untuk melakukan penimbangan dan pencatatan hasil sampah yang dikumpulkan siswa. Ia juga mengatakan bahwa program tersebut juga menjadi bagian dari upaya tim percepatan akses keuangan daerah Kota Bandar Lampung dalam memperluas akses dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelajar. Demikian Wahja pukul 16, Maluku Tunggadewa. Baca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

28,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke, Demi dan Monggi, kita lanjut lagi ya di Prodangu sore hari ini, gak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yuk, jadi silahkan nih yang mau lanjut ya di Prodangu hingga pukul 17, silahkan ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 720985.

0: sehat. Alhamdulillah jalan kembang. Minat waktu kerencam. Neng diwai kanggis. Ayo pulang panggung. Bunda tambah lagu timur. Dia persoalan. Dia di persoalan. Bendi ke selatan. Mulut-mulut bis kalau sepi. Cek tanda jabatan. Kasih patatannya. Mama kuki. Cek doa cek kebetulan. Kalau menerima wai kanan. Eva wai kanan. Ima wai kanan. Jika wai kanan. Edok teluk. Herman. Pak Ki Darman wai kanan. Terima kasih.
1: Sama-sama, Bang.
0: Semoga sehat ya.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Senen. Baik deh, silakan Mina Monggi yang mau bergabung lagi di Prodangdut sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar kita?
1: Alhamdulillah baik. Bang, gimana kabarnya Bang Irin?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Udah ngopi belum?
2: Udah ngopi.
1: Udah ngopi. Udah aman ya?
2: Aman lah.
1: Aman. Oke deh. Lagunya yang mau diputerin ada Karena Dia dari Arafik, Bidadari Jiwa dari Danang, sama Colek-Colek dari Kamelia Malik.
2: Karena Dia aja lah.
1: Karena Dia. Boleh. Silahkan. Salamnya.
2: Iya. Dan terima kasih ya. Baru turun Senin ya.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Gak lupa sama Wa Putri, sama Udoy. Gak lupa juga ya. Sama Zaini, Datuk Atin, Mbah Jarwo, iya. Mbah Rin, Bunda Samba, Amir ya. Rara Gedong Air ya. A'a Cibi, Nabila ya. Kang Maman ya, sama apa itu Minanwati. Gak lupa iya. juga ya. Sama Abang Garson, Topan, Edo, Alvin Bolong-Bolong, gak lupa juga ya. Sama Ham-Ham, Jomlo, Mama Dila, ya. Yami Boros, Kedamaian, Bunda Ros, ya gak lupa juga ya. Sama Romli, gitu ya. JK, Abdullah, Terimo, Darman, di luar kanan ya. Pokoknya, Kang Maman, gak lupa juga ya. Semuanya aja lah ya.
1: Oke, siap.
2: Iya, ya, asal aja yang belum kesana. Oh, ini Abang Pendi, Ukur Selatan, lupa ya.
1: Oke, Bang.
2: Ya, terima kasih ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin di Gunung Batu. Belakang Bang Irin juga udah masuk. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bang Ham-Ham.
3: Ya, Kak.
1: Gimana kabarnya?
3: Baik-baik aja.
1: Kemana sih temennya Bang Jomblo nih? Gak pernah absen nih.
3: Hah?
1: Bang Jomblo kemana? Tahu gak?
3: Belum nih.
1: Belum. Udah lama juga nih Bang Ham-Ham sama Bang Jomblo. Kayaknya ngumpet-ngumpet deh.
3: Apa?
1: Kok kayaknya ngumpet-ngumpet, jarang bareng mengudara nih.
3: Paling kesempatannya belum ada.
1: Kesempatannya belum ada. Keren banget jawabannya. Oke, Bang Ham-Ham, lagunya yang mau diputerin ya, ada Karena Dia dari Arafik, ada Bidadari Jiwa dari Danang, sama Colak-Colek dari Kamelia Malik.
3: Iya, Colek-Colek aja.
1: Colek-Colek, boleh, silahkan.
3: Ada request gak?
1: Apa itu kalau ada?
3: Bawa aku ke Penghulu.
1: Bawa aku ke Penghulu, sebentar dicari. Silakan salamnya Bang.
3: Salam tadi ada Bang Irin. Selamat sore. Abang Joglo, Mas Sore. Abang Topan, Mas Sore. Kak Maman.
1: Halo. Halo. Bang Ham-Ham. Oke deh, suaranya Bang Ham-Ham kayaknya nih lagi gangguan kali ya, sinyal tiba-tiba hilang. Boleh, silakan dicoba lagi Bang Ham-Ham atau juga mau yang lainnya silahkan ya. Tunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Apin bolo-bolo. Iya pun.
5: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang Apin?
5: Sehat, habis muter musik juga.
1: Apa itu playlistnya?
5: Di sana, di kompren.
1: Di kompren, aduh. Ya,

0: Soalnya bulan depan juga mau ada lomba di jalur saya nih.
1: Apa lagi lombanya, Bang?
0: Lomba dangdut.
1: Oh gitu, masih merayakan 17-an apa gimana?
0: Enggak, saya ikut-ikutan RRI kan ada lomba-lomba.
1: Oh iya, mau kita ikut bintang radio?
0: Aku mau bintang di hatimu aja. Sama bintang 7.
1: Oh gitu, siap, bintang di hati Dede Epa pokoknya ya.
0: Ya, aku menang balapan.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya ada Karena Dia dari Arafik, Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti, Bidadari Jiwa dari Danang.
0: Karena Epa.
1: Apa itu? Karena
0: ya,
1: Eva.
0: Karena Epa.
1: Iya,
0: ya,
1: Arafik. Boleh, silahkan salamnya. Ya,
0: nanti kalau Epa masuk, le dari situ, Bawa ke Penghulu.
1: Oh iya.
0: Lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Buat Mbak Juwita Satelo ya. Sama keluarga besarnya sehat, lancar, rezekinya panjang umur dan selalu dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sukses.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kita semua ya.
1: Amin.
0: Sama Bapak Peri Widodo ya. Saya selalu. Oh iya, sama keluarga besar Mbak Juwita di sana ya.
1: Iya.
0: Di Sumatera Barat saya selalu ya.
1: Amin.
0: Sama Bang Bapak Peri apa? Bapak Peri Widodo sama Ibu ya, Bang Peri Nuryadi, Bang Leonardo sama Bang apa? Bang Medi ya.
1: Mm-mm.
0: Sama Mbak Juwita, Mbak Jahra, Mbak itu ya, Mbak Naomi ya.
1: Mm-mm.
0: Sama siapa tuh? Saya Nurul Minasusi ya, sama Mbak Amelia Jayadi, sama Mbak Nona Krisma, Bang Reja, sama operator Dinas semuanya ya, semua operator di situ ya. Lanjut ya.
1: Mm-mm.
0: Sama SPL kanan semua di sana ya, sama ini keluarga besar di Kaso, jadi apa ya, sama Ibu saya selalu ya, sama ini ya Pak Trimo, Pak Darman ya, sama Bang Ramli, Bang JK, Bang Munir, Mbak Suryati ya, sama itu ya Pak apa, Bang Senen ya. Hari ini kan hari Senin.
1: Iya. Kalau
0: Bang Senin ya.
1: Amin.
0: Mama Madila ya. Tadi Bang Hamham, Mbak Darmi Sakura sama Mbak ini Bang Nurdin saya selalu ya. Sama Bang Entop, Bang Panji sama Bunda Sambah guru-gurunya saya selalu. Sama Nadila di sini ya di panjang sama Abah sama mamanya ya. Sama Bang Buyung ya. Bang Buyung, Pak Amin Asidi ya. Di panjang sama yang di jauh di sana ya. Lokasi ya saya selalu ya.
1: Mm-mm.
0: Sama ini Wak Putih sama Udo sama Bang siapa? Bang Gali ya, Bang Gali sama Bunda Rosyaga Bayam dan Sekedang Men, Mbak Irma Gunter, Bang itu ya, Bang Sapet satu lah di sana, di Gunter, Bang Armansa, saya tahu ya.
1: Mm-mm.
0: Sama ini ya, Mbak siapa, Mbak Rim, Mbak Mero sama itu, Pak Dekatiman, saya tahu ya. Sama siapa tuh, Bang itu, yang Yusuf ya, Bang Yusuf ya, Bang Hamja Yusuf. Sama ini ya Mbak ya, apa? Nisari Natar, Mbak Lidia, Riko, saya selalu ya.
1: Mm-mm.
0: Sama Bang siapa yang di Gunung Batu, Mbak?
1: Bang Irin.
0: Bang Irin.
1: Mm-mm.
0: Bang Suta Sebuah, Dora Apal yang pilihan si Unyin-Unyin Dawa.
1: Oke, siap.
0: Spesial biasa.
1: Oke.
0: Buat yang di sana yang sudah merebut di hatiku.
1: Oke.
0: Dan mengisi hari-hariku.
1: Iya.
0: Epa Adelia yang bikin aku gila, semua aku jatuh cinta.
1: Cakep.
0: Buat Mbak Juwitanya selam komat kami membaca mantra aja.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kita selalu bahagia walaupun lewat udara ya.
1: Amin.
0: Selam sehat lewat darat. Salam cinta lewat udara. Perempat, suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Abang Apin bolo-bolo. Dapat salam komat kami, Dede Epa Waikanan absen juga dong. Boleh lah ya mengudara nih. Dibales nih salam cintanya dari Bang Apin nih. Oke deh, halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam.
1: Tuh kan. Aduh, salam komat kami yang gak ada habis-habis.
2: Iya.
1: Nah, gimana kabarnya Dede Epa?
2: Oh, alhamdulillah baik. Abis dampingin Bang Apin jadi opera itu.
1: Oh gitu, setia bener lo ya.
2: Iyalah.
1: Jadi mau dibawa ke Penghulu atau gimana?
2: Oh iya sih maunya.
1: Soalnya kata dia tadi kan karena Dede Epa. Nah, nanti katanya kan kalau masuk nanti bawa aku ke Penghulu, kata dia gitu.
2: Oh iya Bang Apin bawa ke Penghulu.
1: Aduh, udah tuh Bang, siap Bang. Nah, kita tunggu undangannya.
2: Oh, kita aja Kak Jelita.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah Kak Jelita sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Udah lama nih enggak dengar Kak Jelitanya.
1: Iya, benar. Kakak Eva kayaknya udah lama juga nih. Enggak absen bareng aku ya. Apa jadi lagunya?
2: Ya itu bawa Eta ke Penghulu.
1: Oke, siap, boleh. Silahkan cus. Oke, silahkan salamnya. Iya.
2: Salamnya ada Bang Jomblo. Iya, kemarin sore kalau nggak salah ada dia masuk itu, panjang umur dia diomongin. Terus ada Bang Irin, ada lagi ya Bang Ham-Ham, ada Bang Abin juga ya, semoga sehat selalu, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Terus ada Mbak Nda Karisma ya, bagian Mbak Amelia, Mbak Kak Julitanya, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Spesialnya buat Abang Apin aja, ucapannya I love you, aku sayang kamu.
1: Siap, aduh. Jadi nyamuk akunya kan. Pakai pantun gak?
2: Awas nanti meledak aja, lita panas hatiku rasanya dengernya. Ya buat gajilitanya makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Aku mau masak dulu.
1: Oke, silahkan.
2: Bang Apin mau makan lagi.
1: Iya benar, lanjut masakin.
2: Iya. Gajilitanya makasih ya. Selamat tugas sampai tuntas. Ya, aku pamit. Kopi pahit jangan diminum. Aku pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi pahit jangan diminum karena yang manis cuma punya Dede Eva. Aduh, ya kan yang lagi kasmaran nih ya, Bang Apin, Dede Eva. Ya Allah, semoga langgeng terus gitu ya. Oke deh, silahkan nih yang mau berbagi cinta juga boleh ditunggu ya di 2551112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885. Halo, assalamualaikum berempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Yogi.
1: Oh, oke, Bang Yogi di Lampung Tengah nih, ada absen. Gimana kabarnya Bang Yogi?
3: Alhamdulillah sehat dan baik. Dilanda kemarau dan kekeringan.
1: Alhamdulillah baik, tapi tetap ya ada kemarau kekeringan. Ada asap enggak di Lampung Tengah, Bang?
3: Iya.
1: Ada ya? Oke deh, mudah-mudahan tepat hujan ya Bang ya, kabut asapnya tetap cepat terurai ya.
3: Kalau kabut-kabut kan nggak ada, alhamdulillah.
1: Oh, kabut nggak ada, hanya debu aja yang bertebaran.
3: Debu-debu aja ini.
1: Benar, apalagi tuh Lampung Tengah kan panas banget ya Bang ya.
3: Panas banget, ya Allah.
1: Benar, oke deh, biar ngademin lah dangdutan dulu kali ya Bang.
3: Ya.
1: Lagunya ada Karena Dia dari Arafik, Belagu ke Penghulu dari Lesti, sama Bida dari Jiwa dari Danang.
3: Bida dari Jiwa. Okay. Aku belum ada yang punya, enggak mau bawa ke Penghulu.
1: Oh gitu. Ngebawa kali ya, ngebawa ke Penghulu kali ya.
3: Dia buat tuh Bang Apin tuh.
1: Oh, Bang Apin.
3: Baru ya?
1: Kenapa?
3: Pacar barunya ya?
1: Udah lama sih.
3: Oh iya.
1: Oke, okay. Silahkan salamnya.
3: Kapan mau dibawa Bang Apin?
1: Tuh, ditanya tuh.
3: Iya.
1: Silakan salamnya Bang.
3: Buat Kak Eva sama Bang Apinnya selamat sore. Buat Bang Istiawatinya juga selamat sore. Ada juga Bang Abdullahnya. Terus ada juga Bang Hamzah Yusufnya di Jambi juga selamat sore. Terus ada juga Pak Dekatimannya di Kayangan juga selamat sore. Ada Topan, ada Mbah Jarwonya juga selamat sore. Ada Edonya di Teluk juga selamat sore. Terus ada lagi Mbak Eniknya di Kemiling juga selamat sore. Terus ada Bunda Samba, Bunda Rosnya juga selamat sore. Terus ada juga Bang Senennya juga selamat sore. Terus ada lagi Detrimonya di Waikanan juga selamat sore. Benernya buat semuanya aja.
1: Oke, siap.
3: Buat Kak Julitanya, selamat sore.
1: Iya.
3: Terima kasih, selamat bertugas.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Yogi dari Lampung Tengah. Oke deh, warga Waikanan, boleh dong absen dulu nih. Kayaknya baru sedikit nih Waikanan yang absen. Boleh pro download sore hari ini ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak De, kok suaranya kecil banget nih?
4: Udah besar di sini.
1: Aduh, di sininya mendem nih.
4: Di situ kurang anon.
1: Apakah gangguan HP Pak De nih? Apakah yang lubang kecil di bawahnya ketutup nggak?
4: Di sini kan udah normal, udah besar kok.
1: Udah besar, aman ya?
4: Ya, aman.
1: Oke, ini dengan Pak Bapak siapa nih? Pak De siapa nih?
4: Dengan Bang JK.
1: Oh, oke deh, mohon maaf nih Bang JK, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Waikanan panas?
4: Panas, masih panas.
1: Masih panas ya. Oke deh, semoga doa-doanya segera dijabah Allah, turun hujan ya Bang.
4: Ya, mudah-mudahan.
1: Amin. Lagunya ada Karena Dia dari Arafik, Bawa Aku ke Penghulu, sama Bidadari Jiwa dari Danang.
4: Dari Danang aja lah.
1: Danang, Bidadari Jiwa. Boleh, silahkan salam-salam ya Bang JK.
4: Salamnya buat Kang Senen, selamat sore. Buat Kang Edo, selamat sore. Buat Kang Topang, selamat sore. Buat Kang Jarwo, selamat sore. Buat Kang Amin, bolo-bolonya, selamat sore. Buat Bunda Sambah yang ada di Lombok Timur, selamat sore juga. Buat Mbak Masila yang ada di Karang, selamat sore juga. Buat Kang Jomblo, selamat sore juga. Buat Kang Pendi yang ada di Selatan, selamat sore juga. Yang ada di Waikanan, buat Eva yang ada di Waikanan, selamat sore juga. Buat semuanya lah.
1: Oke, siap.
4: Buat mbaknya, mudah-mudahan berkesehatan selalu bersama keluarganya ya. Terima kasih atas waktu nih. Assalamualaikum, Tapik pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ada Bang JK. Bang JK juga masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Halo, halo, halo, halo. Oke deh, kayaknya suaranya gangguan kali ya teleponnya. Boleh, silahkan coba lagi. Mungkin ada gangguan dari teleponnya gitu, silahkan. Namun tinggal boleh iseng-iseng ya. Silahkan deh yang mau pro-download sebelum kita rehat, mungkin silahkan ditunggu lagi ya di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum perempat.
5: Halo, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan siapa di mana?
5: Dengan Lek Trimo di Waikanan, Indonesia, Mbak.
1: Waduh, Lek Trimo Waikanan, gimana kabarnya?
5: Baik-baik, ini Mbak Yunita ya?
1: Iya, betul.
5: Ya, lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya ada Karena Dia dari Arafik, Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti, sama Bida dari Jiwa. Ada yang cocok,
5: Karena Mbak? Karena Dia, Mbak. Karena Dia.
1: Boleh, salamnya Lek
5: Trimo. Salamnya Pak Mas Yogi tadi di Labu Tengah, selamat sore. Mas Dirpat di Pasarati, selamat sore. Pagi Kati Mece, selamat sore. Di Waikanan tadi ada Bang Jika, selamat sore. Pak Alpian, Pak Alpian ya tadi ya. Selamat sore. Mbak Epa di Kastanan juga selamat sore. Bang Isilam Mulut, selamat sore. Di Jambi itu siapa ya Mbak ya?
1: Bang Hamzah Yusuf.
5: Bang Hamzah, selamat sore. Di Teluk ada Bang Ido, selamat sore. Tuh, semuanya aja. Terima kasih, iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lek Trimo di Waikanan. Oke deh, minum lagi. Kayaknya kita rehat dulu ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request nih sama minum lagi semuanya ya. Karena Dia dari Arafik.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya di Pro Dangdut sore hari ini. Silahkan yang mau bergabung, masih di ada waktu ya. Dan ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya, di 0811-720-9885. Oke deh, silahkan yang mau coba lagi, boleh sih ada ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam Perempat, Mbak Julita, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Bang Tajudin. Kok sudah di penghujung acara nih tumben?
1: Lagi sibuk saja.
0: Oh gitu, lagi sibuk. Lagi sibuk apa sih?
1: Ya. Kerja dong.
0: Oh, sibuk kerja, asik banget ya. Di akhir bulan masih semangat gak sih Bang?
1: Semangat terus kalau kerja dong.
0: Oh gitu, jadi tanggal berapa notif masuk? Tanggal 1 atau akhir bulan justru notifnya masuk?
1: Satu.
0: Tanggal 1, asik. Berarti nanti malam udah ada notif ya?
1: Ada.
0: Gimana kabarnya nih Bang Tajudin di Minahasa?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Julita.
0: Alhamdulillah sehat ya. Gimana 17-an, rame gak?
1: Rame, lumayan sih.
0: Rame ya. Berarti iya, kegiatannya tetap ada ya.
1: Ada lomba panjat pinang aja tapi.
0: Waduh, tuh masih banyak sih sana kegiatan panjat pinang ya. Di sini udah agak-agak jarang nih nemuin panjat pinang di sini.
1: Iya, di sini mungkin karena cuman itu lombanya jadi masih ada.
0: Masih banyak ya. Berarti pohon pinang di sana masih banyak ya, enggak susah nyari ya.
1: Iya,
0: benar. Oke deh. Sore hari ini mau request lagu atau ikut?
1: Ikut aja karena udah mepet waktunya.
0: Mau salam-salam?
1: Salam buat Mbak Julita aja deh. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, aku baik kabarnya.
1: Iya, satu lagi besok siang.
0: Iya, betul.
1: Oh iya, buat Mbak Julita juga kesehatan. Ini terakhir Mbak Julita, terakhir ya?
0: Kayaknya iya deh, kayaknya dari pengunjung acara nih.
1: Oh iya dok, karena makasih udah angkat teleponnya.
0: Iya.
1: Kalau nggak gabung nanti dicari sama cerita lagi kayak waktu itu udah lama nggak gabung katanya.
0: Benar, absen aja ya bang. Yang penting absen nemenin Julita gitu. Jangan kapok ya.
1: Enggak dong, kalau suara Mbak Julita kan enak didengar.
0: Aduh, terima kasih loh.
1: Iya. Meskipun didengar tiap hari nggak bakal bosan para pendengar Minamuagi nih.
0: Orang Minahasa sampai apal Minamuagi ya.
1: Biasanya kan suaranya Mbak Julita merdu banget.
0: Masya Allah. Terima kasih Bang Tajudin yang tampan.
1: Iya, biasa aja Mbak Julita. Kalau aku biasa aja, suaranya jelek, enggak bagus.
0: Iya, boleh.
1: Terima kasih Mbak Julita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, Minamuagi. Kayaknya kita udah di penghujung acara Pro Dangdut hari ini ya. Jadi kayaknya udah gak ada yang nelpon juga gitu ya, WhatsApp juga udah sepi. Boleh ya, kita dengerin aja lagu. Dan terima kasih juga Minamuagi yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di sore hari ini. Dan tentu kebersamaan bersama Julita masih berlanjut ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pinobonto.

Minamagi dan pun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 17 waktu Indonesia Barat. Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara atau Sumut naik dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Menyusul peringatan aktivitas vulkanik dan erupsi yang menghasilkan kolom abu setinggi 3.500 meter dari puncak gunung. Berdasarkan laporan Badan Khusus Geologi yang diterima oleh Karo pada Senin, Badan Geologi menetapkan kenaikan status tersebut mulai Senin 31 Agustus pukul 12.30 WIB setelah Gunung Sinabung mengalami erupsi pada pukul 11.17 WIB. Kolom abu erupsi mencapai 3.500 meter di atas puncak atau sekitar 5.960 meter di atas permukaan laut. Kolom erupsi teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal dan bergerak condong ke arah timur hingga tenggara. Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 120 mm dan masih berlangsung saat laporan khusus diterbitkan. Peningkatan aktivitas juga ditunjukkan oleh kegempaan Gunung Sinabung pada 31 Agustus 2026. Tercatat sebanyak 85 kali gempa vulkanik, 1 kali gempa hempusan, dan 1 kali tremor harmonik. Badan Geologi menyatakan erupsi tersebut merupakan erupsi awal, sehingga masih terdapat kemungkinan terjadinya erupsi yang lebih besar. Seiring kenaikan status level 3 atau siaga, masyarakat, pengunjung, dan wisatawan diminta untuk tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang telah direlokasi. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana atau Daerah atau BPBD fokus pada perbaikan jaringan air bersih yang terdampak banjir di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Montong atau Parimo, Sulawesi Tengah. PLT Kepala BPBD Parigi Montong, Muhammad Rifai di Parigi, menjelaskan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Jumat 28 Agustus 2026 di Kasimbar tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga berdampak terhadap fasilitas umum seperti jalan dan jembatan, termasuk merusak jaringan air bersih. Dari data dirilis BPBD setempat, kerusakan jaringan air bersih yang parah berada di desa Lemanta karena intake air bersih rusak total sehingga penanganan membutuhkan waktu yang lama. Saat ini, PMK Parigi Montong ini mengoperasikan 2 unit mobil tangki guna melayani air bersih ke wilayah terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Selain pemulihan jaringan air bersih, PMK Parigi Montong juga fokus melakukan normalisasi sungai. Normalisasi sungai di Desa Peningka didatangi Balai Wilayah Sulawesi Wilayah Sungai Sulawesi 3 atau BWSS 3 Palu dengan panjang kurang lebih 2 km. Sedangkan BPBD setempat menangani normalisasi di Desa Lemanta dengan panjang alur sungai juga sekitar 2 km. Demikian Wahca pukul 17 Maluku Tunggadewahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Nah, aku cabuk kopai kikim ni susinya weh. Mapi-apilah nyamak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medir ni. Nah, kadu tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payo kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan, hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
1: Jo kaduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong, yus kedak cawa, ngilu. Kik kano cakannya akan dia lah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Di 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi masih ditemenin Julita Pustika ya di sore hari ini. Dan mungkin ada informasi dari pemerintah Jawa Barat ya, di mana menerima insentif fiskal ini berupa 300 unit bantuan pemugaran rumah dari Kementerian Dalam Negeri atau 6 miliar sebagai penghargaan atas keberhasilan memacu realisasi program hunian nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa setiap unit penerima manfaat dari alokasi intensif tersebut bakal mengantongi dana perbaikan senilai 10 juta rupiah. Sebelumnya, Pemprov Jabar diganjar bantuan stimulan swadaya bedah rumah sebanyak 300 unit oleh Kemendagri usai jadi yang terbaik 1 ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi batch 2 regional Jawa Bali kategori implementasi program 3 juta rumah. Tito menambahkan alokasi bonus 300 unit bedah rumah dari Kemendagri ini disalurkan di luar skema bantuan reguler yang rata-rata mencapai 300 unit per kabupaten atau kota di Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan ini menyebut penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Pemprov Jabar dalam mendukung percepatan penyediaan perumahan, berkelanjutan tata kelola pemukiman, serta penguatan kebijakan daerah. Erwan menegaskan Pemprov Jabar berkomitmen penuh mengawal program 3 juta rumah agar dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Erwan menambahkan bahwa terintegrasi, transparansi serta profesionalisme dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama agar eksekusi program strategis nasional perumahan di wilayah Jawa Barat tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat.

Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu islami yang akan menjadi pengantar kita untuk nantinya bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian ayat suci Al-Quran, dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: kihikan noyo. Padahal kan, kiomok ni, gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iyan, no, kaya mak malanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi, noyo?
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal, mak jelas waka mo na si.
0: Udi, no, med. Nga ngayon anak ni tangga kam datas, no. Liat, no, kayang riki. Kan sarus kan yan ako nadulanggak lah kugulan anak ko. At sa iya kate-kate, kaya ilo yo. Wala api yung medyo.
2: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sebentar lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Assalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kumbenihan gornana beras di hulu penuh nian kudu kutu Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beras. Kini nambah lo nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanyak.
0: Agam dipasih niku sih.
1: Emang yang gue mau mak cerita kodoh. Kani sinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Yeh. Mak nyerita doeng gue mau jamaniku. Hinji kan kani sinji saat nisikam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cai gue mau cawa, awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi, semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum Pagi masih ditemenin Julita Pustika ya di malam hari ini. Dan Minum Pagi, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mengembangkan berbagai potensi budaya lokal Kaina Kuala Mentok agar mampu memberikan dampak peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Wakil Bupati Bangka Barat Yus De Rahman mengatakan keberadaan kain Kuala Mentok melekat pada sejarah panjang terbentuknya kota Mentok dan budaya keseharian warga di ujung barat Pulau Bangka tersebut. Pengembangan potensi budaya ini bisa dilakukan dengan berbagai pola, misalnya dengan pengembangan ekonomi kreatif, pertunjukan seni, perfilman, pariwisata, dan juga lainnya. Menurutnya, pertunjukan yang melibatkan puluhan pelaku seni pertunjukan di daerah itu menjadi bagian dari upaya untuk memperkenalkan sekaligus menjaga keberlangsungan Kaina Kuala sebagai salah satu warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, seni, dan identitas bagi masyarakat Bangka. Menurutnya, kain Kuala ini tidak hanya dipandang sebagai produk tekstil dengan motif khas, namun setiap corak dan proses pembuatannya menyimpan perjalanan sejarah dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurutnya, warisan budaya ini harus diperjuangkan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Upaya pelestarian budaya harus sejalan beriringan dengan inovasi agar kain tual tetap relevan dan juga diminati generasi muda. Untuk itu, Pemkab Bangka Barat bersama sejumlah pihak terkait terus berupaya mengembangkan potensi Kuala Mentok untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan perhatian kepada para pengrajin baik yang menekuni tenun maupun batik.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni mengumumkan penutupan sementara wisata pendakian di 9 taman nasional yang memiliki tingkat kerentanan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tinggi. Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan kebijakan itu diambil untuk mengurangi resiko keselamatan sekaligus memaksimalkan sumber daya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Dan menurutnya, Menhut Raja Antoni menjelaskan kebakaran di sejumlah taman nasional membuat penanganan karhutla semakin sulit. Sejumlah helikopter waterbombing yang seharusnya dapat memaksimalkan untuk 6 provinsi prioritas harus dikerahkan ke taman nasional yang mengalami kebakaran. Yang mengatakan penutupan sementara bukan untuk membatasi keinginan para pendaki. Namun ia kembali menjelaskan bahwa penutupan untuk menjaga keselamatan para pendaki dan memperlancar penanganan karhutla. Selain penutupan sementara, wisata pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani, Gunung Merbabu, Suaka Marga Satwa Daratan Tinggi Hiang, Gunung Halimun Salak, diberlakukan secara terbatas dengan pengawasan ekstra ketat serta pembatasan pada zona aman. Taman nasional yang ditutup sementara termasuk pendakian Gunung Semeru, Bromo Tengger Semeru, Kerinci Seplat, Gunung Ciremai, Gunung Tambora, Gunung Manesula, Bukit Baka, Bukit Raya, Gunung Gede Pangrango, Gunung Leser, Lawrence di jalur Ilaga, Sugapa dan Ugimba. Sementara untuk wisata pendaki yang dibuka terbatas yakni Gunung Rinjani, Gunung Merbabu, Suaka Marga Daratan Tinggi Hiang dan Gunung Halimun Salak.

Mina Mangi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julia Tapustika menemani Mina Mangi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Karindi Amalia yang akan menemani Mina Mangi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julia Tapustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Aku makan setiap hari.
2: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Resor atau Polres Kepulauan Anambas Polda Kepulauan Riau menyalurkan 20 ton air bersih menggunakan pompong kepada Desa Sri Tanjung yang terdampak keterbatasan air akibat musim kemarau. Wakapolres Kepulauan Anambas Kompol Salahuddin mengatakan jalur laut dipilih karena akses darat menuju desa tersebut sulit dilalui kendaraan roda 4. Pendistribusian mulai pada Senin pagi, masyarakat yang menerima bantuan tersebut diperkirakan mencapai 300 orang. Menurutnya, penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian kepolisian dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kegiatan yang dilakukan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Kepulauan Anambas dan distribusi bantuan turut melibatkan Satpolaroid, Polsek Siantar, pemerintah desa Sri Tanjung, petugas damkar, serta masyarakat setempat. Menurutnya bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga desa Sri Tanjung selama musim kemarau sekaligus menjaga kebersihan dan kebutuhan rumah tangga masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Sumedang Jawa Barat menggandeng kalangan akademisi untuk mengembangkan bibit bawang putih dari hasil penanaman perdana sebagai bagian dari upaya memperluas budidaya komunitas tersebut di daerah itu. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Sumedang Tono Suhartono mengatakan keterlibatan akademisi diperlukan untuk mengkaji hasil penanaman sekaligus menentukan pola pengembangan bawang putih yang sesuai dengan kondisi Sumedang. Menurutnya, penanaman perdana dilakukan pada lahan seluas 1 hektar dengan kondisi lokasi berada di sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Hasil panen di lahan tersebut nantinya tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk konsumsi, tetapi sebagiannya diproses menjadi bahan tanam untuk mendukung penanaman berikutnya. DPKP mengalokasikan sekitar 50% hasil panen perdana bersama Polres Sumedang untuk kebutuhan bibit. Demikian Wahca pukul 19, Molokutunga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Takoyak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama sambal.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104 FM Suara Budaya Lampung. Tabi pun Bang Medi Irawan Kencemina mewakili di suasana akhir bulan ya. 31 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Senin. Besok atau jemoh kamadukuhu di tanggal 1 September mina muaki. Semakin dekat dengan perlombaan-perlombaan dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Bandar Lampung ya. Debingi kani sinji Bang Medi dengan saya mina muaki dalam launi debingi kani sampai di pukul 20.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
2: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Di kesini tuh, namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara di Pro 4 FM Suara Budaya Lampung yang minat muaki. Tentunya di kesempatan demingi Kani Sinji Sikam Haga hadir ko lagu-lagu daerah Nusantara. Saya tentunya dengan Cik Minat Muaki yang tentunya lagi bersantai jemaah keluarga tercinta sambil ngedengis ko Sikam di Pro 4 RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung. Minat Muaki tentunya lamun ya cerita-cerita atau informasi-informasi saya didengar oleh Minak Muaki ya, salah saya tentu dia akan dengis ji adalah terkait dengan kekeringan yang melanda gitu ya Minak Muaki. Kekeringan yang melanda ini khususnya di daerah Pringsewu yang menjadi salah satu sentra pertanian padi juga begitu ya. Ada sekitar 170 hektar lahan pertanian di Pringsewu terancam gagal panen karena kemarau Minak Muaki. Jadi musim kemarau saya berlangsung cukup kejung Sinji, mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Pringsewu. 170 hektar pertanaman dilaporkan terancam gagal panen atau puso akibat kekurangan pasokan air. Pelaksana tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pringsewu Luki Ardian mengatakan dampak kekeringan paling dirasakan pada lahan sawah tada hujan dan kondisi ini dipengaruhi ketersediaan air yang sangat bergantung pada curah hujan. Saat musim kemarau berlangsung, panjang tanaman padi menjadi lebih rentan mengalami kekurangan air hingga gagal panen. Dan musim kemarau berlangsung cukup panjang, salah satunya dipengaruhi fenomena El Nino yang memberikan dampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Pringsewu. Di Cawa Minak Muaki, kekurangan uwai dapat menyebab koproduktivitas tanaman turun, terutama ketika tanaman kuku fase generatif.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, aduh tapuk mone iyan aku. Kikimku ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tatu kan aku keni. Kidang kimawan, hati nino ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mak delia mau tadi susi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong, yus kedak cawa, ngilu. Ki kano cakannya akan dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyebut kikim ku yo.

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Mahalini Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian Seharusnya Aku, Tito Aditya Lelah Hati, Tulus Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, Rizky Febian Alama, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, Mike Mohede Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Bagi yang minum wari, mengan sayur asem gua kasannya kepahin dia kepanas neng giang-giang yo. Sambelnya sambel kampai atau sambel dumpul, lalapnya lalap petak nguha atau jekeng sampai tiodo. Mantap nian. Tapi dah lama-lama lah minat muari yang mengandaikan tekan bias mahal ya kan. Uli api, uli ya memang keadaan lah ya minat muari. Sekarang ini banyak petani yang api yo. Tian bingung lah itu ya, panenan hampir mak panen, uli sabane tian ji mak ngedo uaine gitu. Dan memang ki kekeringan ini berlangsung dalam waktu yang lama tanpa ada penanganan, kondisi tanaman dapat semakin memburuk hingga mengalami puso minak muahi ya. Luar biasa, mudah-mudahan segera wak mukjizat gitu ya, labung sehingga sawah-sawah para petani juga akan segera cepat dialiri air kembali gitu ya. Dan kabarnya di Ipa ya, bendungan Ipa ya, Batu Tegi atau sekampung gitu minak muahi ya. Kilo maafkan tuh Bang Mei dilupa. Ki misalkan labung ne mak ngedok sampai di Februari, maka di Februari 2027 itu maka bendungan itu akan kering. Gitu Bang Mei dibaca informasi yang seperti itu minak muahi ya. Mudah-mudahan ya, segera kita berharap mudah-mudahan air segera turun, hujan segera datang gitu. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam untuk Bang Sukman, wah, Andrianto yang lagi mendengarkan Perempat FM di Gedung Air. Lagi mempersiapkan diri untuk menjadi MC ya Bang, acara juara satu di Perempat, di RRI ya Bang. Lagi berzikir untuk mendapatkan mukjizat supaya ngomongnya lancar gitu ya Bang Sukman. Mudah-mudahan acara juara satunya lancar di RRI ya Bang ya, dalam acara RRI Fest 2020.

frekuensi di 88,5 Prompat FM RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Mina Moahi dengis kosikap di FM 88,5 MHz, dapat juga unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android, kayak buka website jamaah streaming sikam di www.rri.co.id. Hani Sinji di Hani Senin ya Mina Moahi, 31 Agustus 2026, bedo Bang Medi hadir ko acara belajar Sumba berdendang, tuan rumahnya di RRI Bandar Lampung, nanti disiarkan melalui RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, dan RRI Bandar Lampung. Nanti Bang Medi hadirkan acara belajar Sumba berdendang. Mina Moahi bisa bergabung, telepon di 0721255112 atau WhatsApp juga boleh ya, 0811720985. Kilu lagu-lagu daerah di Sumatera, gagoh ya Jak Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat, atau juga RRI Bandar Lampung. Di Prompat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Nji kam terdengi sekolah lagu, lagu Jak Bali, Dewi Pradewi, Ampurayang.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, Menggala, Tulang Bawang, Pubian, Sungkai, Waikanan, dan Melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 4 FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Minamuahi, ketutungan terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Ria Kudu Kota Bumi Lampung Utara di kani Minggu 30 Agustus debingi. Apui sinji ngebakar bangunan saya digunako sebagai gudang instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit. Kebakaran atau ketutungan dilaporkan terjadi sekitar pukul 20 debingi. Kobaran apui keliaan di area rumah sakit he menarik perhatian warga saya di sekitar lokasi. Situasi juga sempat nyanyi ke warga panik oleh kedengisan wak ledakan jak dalam bangunan saya kebakar. Warga yang mengkuning nyaksi ko kebakaran langsung berhamburan ngejauh jak lokasi. Petugas gabungan pemadam kebakaran dan penyelamatan TNI dan Polri tian ngerah ko guna memadamkan apui saya tentunya ngamankan juga area di sekitar rumah sakit. Informasi saya terakhir minamuahi, kekehengan saya melanda areal persawahan di Pekon Waluyo Jati Kecamatan Pringsewu. Nyani kos jumlah petani ngalami gagal panen. Minimnya pasokan uai nyebabko tanaman pahitian mak dapo tumbuh kayak berkembang secara optimal. Sebagian tanaman saya pagun ngasil kol bulir tetap dipanen andani petani, namun tanaman saya kondisinya kadu mak memungkinkan guna ngasil kol gabah akhirnya dimanfaatkan sebagai kanian ternak. Salah seorang petani Hanif Nyawako, petani tiannya berusaha nyelamat ko tanaman saya pagun dapo dipanen meski hasilnya jauh jak kondisi normal. Sebagian tanaman pahit saya gagal panen bahkan diaku warga secara gratis guna kebutuhan kani anternak. Anda capai wakca pukul 20 takut tengah moloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Mina muari pukul 05.05 menit waktu Indonesia Barat. Semengkung Benokam hadir dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Kita dengarkan bersama satu sandiwara radio berjudul Jebakan Manis yang menghancurkan masa depan.
1: Dik, kamu kelihatan lelah sekali. Nilai ujianmu juga turun. Persiapan ujian masuk kuliah juga berat kan?
2: Iya, Bim. Ayah selalu nuntut aku masuk kedokteran. Aku takut gagal. Badanku sering lelah. Pikiranku juga berantakan.
1: Tenang aja. Aku punya cara cepat bikin badan segar, pikiran tenang dan percaya diri naik. Coba ini.
2: Ini apa? Bukan obat terlarang kan?
1: Ah, cuman obat penenang biasa. Banyak teman pakai, aman kok. Sekali coba tidak apa-apa, tidak akan ketagihan.
3: Dika, jangan diambil. Itu jebakan Mima, obat-obatan kayak gitu barang terlarang.
2: Tapi aku benar-benar capek, Sar. Aku hanya ingin tenang sebentar saja.
3: Jangan, Dika, nanti kamu bakal ketagihan. Bima, kamu tuh ya, jangan suka ngeracunin orang lain.
1: Hei, siapa yang ngeracunin? Dika mau sendiri kok.
2: Udah, aku yang mau. Karena aku pusing, tekanan dari ayahku yang mau aku kuliah di kedokteran. Padahal aku gak mampu, aku capek, Ri.
3: Ya Allah, Dika, kamu tuh harus percaya diri. Jangan ikut terjebak sama ajakan Bima.
2: Udah, aku capek. Pergi kalian semua. Mana barangnya, Bim? Ternyata benar apa kata kamu, Bim. Kalau pakai obat ini, badan terasa ringan. Pikiran jadi, coba dari dulu aku tahu ya.
1: Makanya, Dika, aku jadi kayak sekarang ini berkat obat ini.
2: Ayah, sebodoh dengan dia. Dokter, apa itu? Dokter, aku mau bebas. Aku mau bebas.
1: Betul, Dika. Jangan mau dikekang. Kita ini orang-orang bebas. Kita mau apa aja, semau kita.
2: Tapi aku, kata ayahku, aku harus jadi dokter.
1: Dokter narkoba.
2: Aku capek, Bim. Aku lelah. Aku kepalaku berputar-putar. Pandanganku kabur. Kenapa rasanya seperti ada yang menarik nyawaku?
4: Dika, bangun nak. Ayah baru tahu kamu sering bolos. Nilai ujianmu nol besar. Apa yang terjadi sama kamu?
2: Ayah, Dika cuma mau kuliah di kedokteran. Tapi Dika sudah salah jalan.
4: Salah jalan? Apa maksud kamu? Dika, kamu? Astaga, ayah udah gak tahu lagi apa yang kamu lakuin sekarang.
2: Ayah, maafkan Dika. Awalnya cuma mau sekali coba. Tapi lama-lama Dika tidak bisa berhenti. Dika takut. Ayah, obat itu dan narkoba yang Bima berikan bikin Dika hancur.
4: Kenapa kamu gak bicara sama ayah? Kamu tahu kan, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang itu merusak otak, jantung, dan masa depan kamu. Kau bahkan bisa dipenjara.

0: Silakan masuk.
1: Makasih, Bu.
0: Ya, silakan duduk, Pak. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, Bu. Saya membawa anak saya, Dika, untuk menjalani pengobatan. Anak saya ini ketergantungan obat-obatan terlarang, Bu.
0: Baik, Pak. Dika, sudah berapa lama kamu memakai obat-obat terlarang ini?
2: Baru 3 bulan, Bu.
0: Dika, obat-obatan terlarang dan narkoba itu tidak pernah memberi solusi. Mereka hanya menutupi masalah sebentar, lalu menumpuk kerusakan yang jauh lebih besar. Banyak yang mengira obat penenang atau pil cerdas itu aman. Padahal, jika dipakai tanpa resep dokter dan berlebihan, itu sama berbahayanya dengan narkoba.
2: Tapi, Bu, kenapa rasanya susah sekali berhenti? Badanku menolak jika tidak memakainya.
0: Itulah bahaya ketergantungan. Zat itu sudah merusak cara kerja otakmu. Tapi jangan putus asa. Kamu bisa pulih, asalkan mau berusaha dan mengikuti pengobatan serta rehabilitasi sampai selesai.
2: Saya mau direhabilitasi, Bu. Asalkan saya bisa terlepas dari obat-obatan terkutuk itu. Saya kapok, Bu.
1: Kamu harus janji pada dirimu sendiri bahwa kamu mau berubah, nak. Ayah gak akan memaksa kamu untuk kuliah di kedokteran kalau kamu gak mampu.
2: Iya, Ayah. Maafkan Dika, ya. Sudah merusak masa depan Dika sendiri.
1: Iya, nak. Ayah sudah memaafkan kamu. Yang penting sekarang kamu sehat dulu, baru kamu mau pilih kuliah di mana, terserah Dika aja.
0: Nah, kalau begitu, mulai hari ini kita mulai pengobatannya, ya. Semoga Dika segera pulih dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga.
2: Amin, ya Allah.
3: Narkoba dan obat-obatan terlarang menawarkannya janji manis palsu, tenang instan, keberanian seketika atau kesenangan sesaat. Padahal di baliknya ada kerusakan organ tubuh, hancurnya cita-cita, hilangnya kebebasan hingga kematian. Ingatlah, jangan tergoda ajakan teman. Jangan mengira sekali coba tidak apa-apa. Jangan gunakan obat-obatan keras tanpa resep dan pengawasan dokter.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 26 Pohoman Kota Bandar Lampung. Terima kasih Minak Mohki tetap setia bersama kami di Prompat RRI Bandar Lampung Suara Budaya Lampung. Kali ini kita akan berjumpa dalam acara Belajar Sumba Berdendang. Saya sapa terlebih dahulu untuk rekan-rekan pendengar dan penyiar di Prompat Bengkulu di 91,7, di Lampung 88,5, di Prompat RRI Jambi di 99,2 MHz, Palembang di 88,4 MHz, dan Sungai Liat di 103,9 MHz. Kita bersama-sama berjumpa dalam acara Belajar Sumba Berdendang.

Muhammad Debingi. Selamat malam ya, perempat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Saya sapa dulu dari RRI perempat Bandar Lampung untuk teman-teman semua yang ada di RRI Bengkulu, kemudian yang ada di RRI Lampung, RRI perempat Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Terima salam dari kami, dari Provinsi Lampung, saya Bumi Ruwajurai. Tabi pun, malam hari ini saya Medi Irawan, yang akan menemani Minak Muahi, pendengar perempat dalam acara Belajar Sumba Berdendang, yang tentunya Minak Muahi dapok kekem salam, dapok telpon sikam melalui 0721-255-112. Saya ucapkan pelan-pelan ya nomornya ya, 0721-255-112. Atau boleh telepon WhatsApp juga. Kalau misalkan Minak Muahi pendengar tidak punya pulsa gitu ya, telepon WhatsApp boleh. 0811-7209-885. Nomornya 0811-7209-885. Sambil pendengar menyiapkan diri untuk bergabung bersama kami, kam tedengis kopai lagu pembuka dari perempat RRI Bandar Lampung untuk kita semua dalam acara Belajar Sumba Berdendang.

0: Mina Muari itu tadi lagu dari Mega, judulnya Makku Bagi-Bagi. Jadi cerita lagu ini menceritakan bahwa cintaku tuh sama kamu luar biasa gitu, gak bakal dibagi-bagi gitu Mina Muari ya. Dan walau katanya ada yang menukar dengan emas seperahu, saya gak bakal mau karena cintaku hanya untukmu. Gitu ceritanya ya. Oke, selamat malam, selamat debingi. Gue Mina Muari seunjungnya, saya gabung. Silakan nomor telepon Cikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Dari siapa ini?
1: Namanya itu Raja Sembilan Abad.
0: Betul, dengan siapa?
1: Mama Rian di Palembang.
0: Mama Rian?
1: Ya, Rian di Palembang.
0: Oh, Rian, sorry. Rian di Palembang, apa kabar Rian?
1: Alhamdulillah, sehat afiat.
0: Oke.
1: Apa Rian gimana?
0: Sehat juga. Udah makan pempek belum?
1: Oh, pempek tiap hari.
0: Bagi-bagi ke Lampung, ge.
1: Iya, kan nanti kalau saya main ke sana ya, main ke RRT sana ya.
0: Siap, siap. Oke, Derian mau lagu
1: apa? Lampung ada asap nggak ya?
0: Lampung kemarin ada di Taman Nasional Loi Kambas terbakar.
1: Ada kebakaran ya?
0: Benar.
1: Oh, banyak yang mati nggak gajah?
0: Nggak, alhamdulillah nggak.
1: Aman ya?
0: Kayaknya nyamuk yang mati kena api ya.
1: Oh gitu.
0: Ya kalau gajah alhamdulillah aman.
1: Ya. Bisa request nggak?
0: Lagunya apa?
1: Ini apa tuh lagu dari Bengkulu ada?
0: Lagunya judulnya?
1: Apa namanya tuh Bujang Rimbo? Gadis Rimbo Bujang.
0: Oh, Gadis Rimbo Bujang ada.
1: Ya.
0: Kirim salam. Boleh.
1: Buat semua teman-teman anak-anak Bandar Sriwijaya aja lah ya. Dan juga Beraja Sumba, salam kenal, salam kompak, salam persaudaraan aja ya.
0: Rian di mana Palembangnya, Yan?
1: Di kotanya mas,
0: di
1: dekatnya Jembatan Ampera.
0: Oh, dekat Ampera ya, oke deh.
1: Siap. Iya. Lampungnya di mana ini mas?
0: Lamp-

0: Lama ya?
1: Iya, masih di Bandar Lampung, masih di Pahoma.
0: Oh, di jalan Semut, jauh nggak?
1: Dari?
0: Sumpah Pemuda.
1: Sumpah Pemuda?
0: Iya.
1: Jalan Pemuda apa? Sumpah Pemuda?
0: Iya, ya, gitu. Pemuda gitu.
1: Nggak jauh, deket.
0: Nggak ya, rencananya masih belum berubah ya?
1: Iya.
0: Iyalah, pokoknya salam kenal ya buat abangnya ya.
1: Siap.
0: Ya, makasih abang ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Rian yang ada di Kota Palembang sudah ikutan bergabung. Ada Riko ini di WhatsApp. Riko di mana ya? Assalamualaikum Riko.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Iya, Riko di mana kok? Oh, ya pun.
2: Oke. Ini dengan dari Bengkulu, Riko Terapatah ya.
1: Oke, Riko di Bengkulu apa kabar, sehat ya?
2: Telepon dari Palembang itu namanya Rian ya?
1: Iya.
2: Oh ya,
1: hampir sama ya. Dari Rian Riko gitu ya.
2: Lagu Jambi bukan Bengkulu.
1: Apa?
2: Dari Seribu Bujang itu bukan lagu Bengkulu, itu lagu Jambi.
1: Oh, lagu Jambi. Gadis Seribu Bujang. Siap, siap, siap. Oke deh.
2: Halo, aku sendiri. Mm-hmm. Aku mau putarkan lagu Bahasa Enggano.
1: Lagu mana tuh?
2: Bahasa Enggano.
1: Iya.
2: Lagu Enggano, Pulau Enggano. Judulnya.
1: Oh, Pulau Enggano.
2: Arek Kahar. Arek Kahar atau Kaitar?
1: Oh, Arek Kahar.
2: Arek Kahar atau Kaitar.
1: Oke, sambil dicari kirim salam buat siapa silakan.
2: Ya, Pak. Salamnya buat Maria Henderman ya. Mm-hmm. Arek Kahar atau Kaitar. Mm-hmm. Salamnya untuk seluruh pendengar Sebelajar Sumba Berdendang yang ada di mana saja berado, terutama yang dari Lampung, kemudian ada Medi ya, penyiar Medi.
1: Yeah.
2: Terus ada Bang Tampan, Edom Bajarwo. Kemudian yang dari Jambi ada penyiarnya ada Andre, Baihaki, dan Anmur. Terus ada pendengar via dari RRI Jambi yaitu Hamzah Yusuf, Ajom, Bunda Wati, siapa ya? Ika ya. Kalau yang dari Palembang Turian, Kieli, Sisi, dan Robi. Okay. Kalau yang dari Sungai Liat yaitu penyiarnya ada Wanda Sona sama Ega.
1: Ya, Riko judulnya apa tadi?
2: Yang dari Bengkulu. Penyiarnya adalah Donga Bagas sama Ayah Puput, Donga Yanto dan Mak Dadang.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya Arek Kahar atau Kaitar.
1: Arek Kaitar gitu.
2: Kaitar atau Arek Kahar.
1: Nanti dulu.
2: Itu ada dua lagu berbeda, lagu Enggano.
1: Adanya Enggano loh lagunya ini. Judulnya Enggano gitu.
2: Atau Kopakop.
1: Kopakop.
2: Karya Henderman lah, karya Henderman.
1: Oh, karya Henderman ya. Oke, nanti kita cari ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Kopakop, Kaitar atau Arek Kahar.
1: Mm-mm. Nanti kita cari dulu ya.
2: Ya udah ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Riko yang ada di Bengkulu sudah ikutan bergabung ya. Jadi Mina Mori, silakan kita terima lagi yang ingin bergabung. Boleh di nomor telepon atau telepon WhatsApp boleh ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa ini?
3: Dari Robi di Palembang.
1: Robi.
3: Iya,
1: oke, sama-sama Robi. Palembangnya di mana, Bi?
3: Di ini, Bang, di Lemapang.
1: Lemapang.
3: Di Lemabang ya,
1: Pak. Okay, Lemabang, siap. Mau lagu karena apa?
3: Pernaman ke Palembang, Bang.
1: Pernah sekali ke RRI Palembang waktu itu.
3: Oh, RRI Palembang. Deket lah sama aku nih.
1: Oh, deket ya? Oke deh.
3: Deket. Aku itu belum nyampe Lemabang. Aku di Pakri, deket Pakri.
1: Oh, gitu. Siap.
3: Jadi kalau RRI Lampung itu di mana, Bang?
1: RRI Lampung di Pahoman, di kota Bandar Lampung.
3: Oh, di Pahoman?
1: Iya.
3: Aku lama di Lampung.
1: Di mana?
3: Di Panjang. Di aku gawe di ini di BW.
1: Di BW ya, PT BW ya?
3: Iya, Bumi Waras.
1: Oke, okay. Sekarang udah pulang.
3: Udah lama itu dari tahun berapa ya? 98 sampai 2003 itu.
1: Oke, okay, udah lama ya. Oke deh, mau kirim salam buat siapa kok?
3: Kirim salam Robi. Buat tadi siapa tadi?
1: Ada Rian di Palembang, Riko di Bengkulu, Robi Palembang nih.
3: Oh, ada Rian ya. Riko ya, Riko Bukulu ya, salam kenal. Ini di sini ada Eli ya, Eli Palembang ya. Ada Andra, ada Anggi, ada Sisi ya. Ada Akbar. Terus yang buat yang di Jambi, semua yang di Jambi, yang di Sungai Liat, yang di Bengkulu ya. Ya, salam kenal aja dari Robi di Palembang ya.
1: Siap.
3: Ya, lagunya Bang.
1: Apa lagunya? Ini ada lagu Gadis Rimbo Bujang sama Kapa-Kapa Idopok. Bengkulu lagu Enano.
3: Ya, bisa lagu milih sendiri bisa?
1: Apa, boleh.
3: Lagu dari Jambi, Bang.
1: Jambi lagi, apa nih?
3: Ini, Sama-Sama Gilo, Bang.
1: Sama-Sama Gilo ya, coba nanti dicari ya.
3: Iya, iya, Bang ya.
1: Oke. Okay.
3: Bang, salam kenal Bang ya.
1: Yo.
3: Iya, makasih Bang.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Robi di Palembang. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Kita terima lagi ada Sukman yang bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang.
1: Iya, apa kabar Sukman, sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Bang Mendi gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga. Lagi apa ini, Bang Sukman?
4: Ini lagi baca-baca buku sambil dengerin Rompat.
1: Oh, ya. Kirain lagi ngupasin kacang gitu, enggak ya?
4: Oh, enggak. Kali ngupasin bawang kalau siang.
1: Oh, gede gajinya ya, siap. Sukman, lagunya apa nih?
4: Boleh minta lagu yang dari Lampung, Bang?
1: Boleh, apa lagunya?
4: Judulnya yang maju, yang kung kali kung wisu akhalas.
1: Oh, oh. Lampung mah. Ya? Ada kayaknya ya. Oke deh.
4: Nah, judulnya Nge Maju, Bang.
1: Nge Maju yo. Temondo.
4: Iya.
1: Benar ampotoh koyo.
4: Iya.
1: Siap.
4: Mau kirim-kirim salam nih, Bang?
1: Boleh, silakan.
4: Mau kirim-kirim salam buat teman-teman yang lagi dengerin seluruh Belajar Sumba Perempat ya.
1: Heeh.
4: Di Palembang dan di daerah-daerah lain. Terus juga untuk keluarga yang di Jisting, selamat malam, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya.
1: Mm-hmm.
4: Karena lagi banyak musim sakit ini, Bang.
1: Bener.
4: Kemarau bakal ya, Bang.
1: Bener, kemarau nih.
4: Ya, batuk, pilek gitu banyak ya.
1: Kalau kalau saya ini kemarau sekantong-kantong kalau tanggal 31 ini ya kan.
4: Ya, mudah-mudahan besok adanya,
1: oh, ada, Bang, ya. Ada hilal ya, siap-siap. Oke. Okay.
4: Terus temen juga, abang juga yang lagi ada di Oku Timur, Bang Dani. Kemudian Tokan juga di Palembang juga ada. Terus Naima di Priseu juga, selamat malam, semoga selamat mendengarkan Perempat.
1: Siap.
4: Pokoknya semua pendengar aja lah, Bang.
1: Bang. Oke deh, gitu aja.
4: Makasih ya, Bang.
1: Sama-sama. Ya pun, terima kasih Sukman yang ada di Bandar Lampung juga sudah ikutan bergabung ya. Sudah ada 4 penelpon ya, berarti kita dengerin lagu dulu lah ya, supaya gak bosan dengerin Bang Medi ngomong aja kalau gitu ya. Selamat malam untuk teman-teman semuanya yang tetap setia di Perempat era di Bandar Lampung, suara budaya Lampung. Kita nikmati lagu berjudul Gadis Rimbo Bujang, lagu dari daerah Jambi, vokal Zona dan juga Yanti. Kita dengarkan bersama ya.

Niti. Adapun titah Kuntara Raja Niti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di

0: Negara Negeri, Rukun Masyarakat, dan Lestari Budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu.

masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Sumba Berdendang, Mina Muaki dan pendengar Perempat. Saya mohon maaf ya kalau misalkan lagunya tidak terputar semua. Saya coba pilihkan lagu-lagu yang memang belum terputar. Misalkan dari Sungai Liat belum terputar, dari Lampung gitu ya, dari Jambi tadi sudah ada. Mungkin perwakilan dari Palembang tuh belum ada tuh lagunya. Mungkin bisa diminta di sini supaya kita bisa mendengarkan lagu-lagu dari daerah yang tergabung dalam Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan juga Sungai Liat begitu ya. Saya mau baca dulu WhatsApp yang sudah masuk dari siapa ini. Assalamualaikum perempat, waalaikumsalam. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Malam Belajar Sumba Berdendang, request lagu Angin Lalu dari Jambi. Salam untuk Palembang, Cek Cici, Cek Eli, Bengkulu, Riko, Ayah Puput, Lampung, Bajarwo, Atin dan Bang Senen. Kemudian Jambi, Bunda Wati, Ika Risyanti, Waudin, Kadir, CS, Teteh Nadia Purnama. Sungai Liat Kak Julia. Untuk Bang Medi Irawan, selamat malam. Terima kasih. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ada telepon WhatsApp dari Henny Nurzana. Di mana ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pik, apakah Kak Henny sehat kodo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Kak Henny ya. Sokok hidah.
1: Lagunya jatuhin bangol ya. Pempek lanjut.
0: Pempek Lenger, siap. Kirim salam nih, Kak.
1: Salam-salam, Pak, ya. Pakai Indonesia jadi Pempek. Tadi salam kenal, ya, untuk Palembang, ya. Terus, pakai Bang Senen, Nordin, Bang Darson, ya, Bang Susua, terus Rido, saya udah teluk, ya. Terus, sama Bang Edo, sekeluarga, salam sehat, lah, ya. Terus, Wakim Sewat di Gunung Batu, Bang Atawi, sama kakaknya, ya, salam sehat selalu.
0: Yo.
1: Terus pakai Medine, Timulang Hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Henny di Lampung ya, sudah ikutan bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, dari siapa ini?
2: Dengan Pak Suradi di Tangan Om.
0: Apa kabar Pak Suradi?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana teman-teman yang di sana-sana itulah?
0: Iya.
2: Jauh, pada sehat semua ya.
0: Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke.
2: Baru kali ini aku ikutan.
0: Baru ini ya?
2: Oh.
0: Ya udah, boleh dikirim salam buat siapa aja, silakan.
2: Ya, yang paling utama ya, pokoknya teman Kota Karang, selamat malam. Terus yang di way kanan itu, bang siapa yang di way kanan, orang ganteng itu loh?
0: Oh, Abdullah.
2: Ah, Pak Abdullah, selamat malam. Waduh, terus yang di Palembang, yang di Jambi belum kenal semua inilah.
0: Iya. Salam kenal ya.
2: Nanti kenal, salam kenal semua aja. Nah, lagunya aku minta ini ya. Nah, pokoknya ikutanlah.
0: Ikutan ya.
2: Dangdut.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih Bang Medi.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suradi di Sindang Anom ya, di Lampung. Sudah ikutan bergabung. Siapa lagi? Silakan. Kami tunggu kembali di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Bang Senen.
3: Aldi kabar?
0: Sehat alhamdulillah, Bang.
3: Itulah
0: lagu ini apa ya, Bang?
3: Panas
0: Timbunan. Oh iya, kiwak waktunya menit putar ya. Siap kirim salam buat siapa, Bang?
3: Bunda Ros Surabaya, Mama Kira dan Kembang, Pulau Panggung, Punya Ratu Sistem, Jasa Malang Timur, Tinggal Kekaran, Jadi Kekaran, dan Kekaran, Kekaran, Kekaran, Kekaran, Kekaran, Kekaran, Kekaran,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Senen juga di Lampung. Terima kasih ya sudah ikutan bergabung. Kita terima kembali. Masih ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa nih?
4: Dengan Akbar di Palembang.
0: Akbar Palembang. Apa kabar Akbar?
4: Ya, salam kenal, Bang.
0: Sama-sama. Palembangnya di mana nih?
4: Apa Bang?
0: Palembangnya di mana?
4: Palembang di Banyuasin, Kabupaten Banyuasin.
0: Oh, di Kabupaten Banyuasin ya, siap.
4: Kabupatennya.
0: Siap.
4: Apa Bang?
0: Oke, mau kirim salam buat siapa nih Bang Akbar?
4: Kirim-kirim untuk ada Sisi, Wujud Tarko, Bang Putra Bantu sama Ibu, Ayah Sobari juga. untuk siapa lagi, ada Robi, ada Rian Sudirman tadi kan, Ali Gandus, Andra Anggi juga kan, ada Pak Maini Langkan, ada siapa lagi ya, ada apa tuh di Jambi ada Abjad Yusuf kan, ada Abdullah juga, ada di Bangkulu ada Riko, ada di Angkal Pinang ada apa Julia sama Kakak Takamura juga kan. Itu baik bang, semuanya aja banyak.
0: Oke.
4: Untuk abang ucapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki di udara cerutannya ya bang ya.
0: Siap, amin.
4: Kalau pulang hati-hati bang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk yang ada di Kabupaten Banyuasin ya. Ada Bang Akbar. Siapa lagi? Tapi nggak boleh minta lagu lagi ya. Bukan nggak boleh sebenarnya. Waktunya nggak cukup. Pasti nggak keputar semua lagunya. Kirim salam aja nggak apa-apa ya. Silakan 0721255112. Halo.
5: Halo.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa? Iya, dari siapa ini?
5: Putra Banten di Palembang.
0: Apa kabar Putra Banten?
5: Kabar baik bang.
0: Jauh kabar banget dari Banten ke Palembang ini.
5: Iya.
0: Perantau nih kayaknya ya.
5: Biasa bang. Kata-kata orang jauh tuh ceker-ceker ayam.
0: Iyalah yang penting sehat ya, amin.
5: Nah itulah.
0: Itu yang paling penting. Benar-benar. Oke deh. Mau kirim salam buat siapa nih?
5: Kirim salam. Tadi tuh kayaknya ada Akbar ya?
0: Mm-mm.
5: Oh, ada Akbar juga ya. Bang Basobari untuk TV-nya juga. Untuk Bang Paujan, Bang Irin. Untuk Casmin juga ya. Untuk Bang Iwan. Untuk yang di Jambi, Hamzah Yusuf, Ika, Abdullah. Yang di Bengkulu ada Riko. Yang di Lampung ada Babang Sampan.
0: Mm-mm.
5: Yang di Bangka ada Yulia sama Budi Sumi ya. Untuk abangnya selamat tugas.
0: Iya.
5: Itu lagunya bang?
0: Lagunya udah ada pempek lenjer nih dari Palembang nih.
5: Oh boleh. Mm-mm. boleh. Emang begitu bang, orang Palembang bang, jangan empe bang. Kapal selam dimakan bang. selamat tugas.
0: Siap.
5: Bang, ya.
0: Oke.
5: Yo, makasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih untuk Putra Banten yang ada di Palembang. Satu lagi yuk penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
6: Dari Waudin di Jambi.
0: Apa kabar Waudin?
6: Selalu sehat luar dalamnya.
0: Oh iya. Luar dalamnya ini enggak sanggup.
6: Ya kalau di dalam enggak sehat gimana mau
0: repot. Benar. Siap.
6: Ini ngomong Bang Medi ya?
0: Iya.
6: Apa kabar dirimu malam ini?
0: Sehat.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.
2: Saya ucapkan terima kasih untuk yang tetap setia bersama kami, teman-teman dari RRI Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Waktunya tidak cukup lagi. Bang Medi Irawan harus undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan dalam Belajar Sumba Berdendang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung. Tabi pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Sugeng dalu minamuaki, selamat malam ya. Kita akan hibur minamuaki dalam acara campur sari sampai di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang mau telepon-telepon boleh ya minamuaki 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Hola, halo.
1: Halo, Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, piye kabare Mas Mas Senen? Opo nek klambi api? Emang mau tuku klambi api? Sehat iku ya, Bang.
1: Dalu sekare.
0: Oke, lagune opo? Tembange opo tembange? Ayo.
1: Motor anyar.
0: Hah?
1: Motor anyar.
0: Motor anyare campur sari uduk sih uduk koyo ngene lho.
1: Tak iya ini ya, iya ya.
0: Oh iya campur sari ini. Ah, lagu ngapak lo Bang motor. Yang lain, Bang?
1: Hah?
0: Yang lain?
1: Hah? Mama Dila Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Sugeng Dalu. Pak Uyan Sugeng Dalu. Pak Uyan Sugeng Dalu. Pak Untung Sugeng Dalu. Pak Dina Sugeng Dalu. Pak Kayu Sugeng Dalu. Pak Jumiran Sugeng Dalu. Pak Tiga Sari Sugeng Dalu. Meroja Sugeng Dalu. Pak Paimu Sugeng Dalu. Bapak
0: Yo, podo-podo. Waalaikumsalam Bang Senen, terima kasih ya. Kayaknya kalau motor anyar belum bisa di playlist lu Bang ini Bang. Soalnya kalau di sini tulisannya lagunya masuknya di ngapak dia, panginyongan. Jadi enggak masuk di campur sari. Jaluk ngap jaluk pangipuro. Iya, benar kan? Jaluk pangipuro. Asik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, alhamdulillah, apa kabar?
2: Tambah ganteng, kamu gimana?
0: Sehat juga, kok enggak, tadi enggak masuk kan di Belajar Sumba?
2: Enggak lah, karena aku mau ngomong apa, apa yang mau saya sambahin.
0: Alah ngomong aja, enggak kebagian tempat ya kan, rame yang telepon.
2: Woy, enggak berani, aku enggak berani aku kalau ngomong enggak ada gunanya tuh, coy. Ngeri.
0: Ush.
2: Jadi, iya, kalau sama kamu kan ada maknanya.
0: Orang aku ge yang siaran tadi.
2: Hah?
0: Orang aku ge, orang dari Bandar Lampung tadi.
2: Oh kami siaran.
0: Beda ya suara saya mirip Coki Sitohang ya.
2: Oh
0: iya. Dini pelet.
2: Aku request suara.
0: Lagunya apa?
2: Niken Salidri. Tresnamu jadi kenangan.
0: Tresnamu jadi kenangan. Oke deh. Kirim salam buat siapa?
2: Salamnya kanggo Pak Serwo. Ngerti orang apa artinya? Nggak ngerti yang belajar bisa.
0: Ngerti.
2: Oh, ngerti lah.
0: Aman.
2: Anak lepean. Anak lepean di Nyepu Selatan yang selamat malam.
0: Iya.
2: Oh, selamat kanggo kowe lah. Salam super mega spesial nih.
0: Suwun.
2: Selamat menunggu tangga satu. Kayak esok besok ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Abdullah sudah ikutan bergabung tadi di apa namanya melalui telepon biasa. Ini ada telepon WhatsApp ya Kak Heni Pulau Panggung nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Kak Heni, sehat ya.
3: Alhamdulillah ada sehat ya.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya Kanggoriko.
0: Siap.
3: Untukmu saja.
0: Untukmu saja.
3: Salam-salam ya. Kan bahas itu kan udah lagi.
0: Enggak.
3: Untuk Abah Jarwo ya, Wo Putri sama Udonnya, Ade Nurdin, Bang Senen ya, Bang Subsua, sama Edo Topannya, selamat malam. Terus untuk saudara aku yang radu dengan batu ya, Bang Mau sama kakaknya ya, para keluarga Bang. Pokoknya untuk semua deh lah ya.
0: Yeah.
3: Terus Bang Medunya, Tapi jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Kang Abdullah barusan tadi nelpon. Cuman Bang Medi lupa, judulnya panjang banget. WA ya Kang, WA. Judulnya apa tadi dari Niken Salindri tadi? Aduh, panjang banget judulnya. Ayo Kang, WA Kang, sekarang. Tak hitung 3, 2, 1. Ih, udah kayak kuis ya. Ayo Kang Abdullah, tak tunggu ya. WA-nya di 0811-7209-885. Atau ada yang mau kasih tahu Bang Medi lagunya Bang Abdullah tadi apa Kang Abdullah tadi ya? Halo.
4: Halo.
0: Ya, sopoki.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gimana Bang, siapa ini?
0: Bang Medi.
4: Bang Medi, gimana kabarnya Bang Medi?
0: Sehat, ini siapa ini?
4: Ini Pak Imin Gedaton 8.
0: Oke, sehat ya Pak Paimin. Ya,
4: alhamdulillah sehat ini. Bang siapa?
0: Bang Medi.
4: Bang Medi, udah lupa aku sama Bang Medi. Waduh.
0: Aduh.
4: Apa keluarganya sehat Bang Medi ya?
0: Sehat alhamdulillah.
4: Ini ngomong-ngomong mau minta lagu ini.
0: Enggak usah ngomong-ngomong, langsung aja lagunya apa.
4: Ya. Ini minta lagu Bubuk Asmoro ini.
0: Campur sari ya?
4: Iya.
0: Oh, Gubuk Asmoro ya, oke.
4: Ini campur sari kan?
0: Iya.
4: Iya, ini salam-salam dari Pak Surati Sindanganom. Selamat malam. Dengan Pak Jumiran di Gedong Air Bandar Lampung, selamat malam. Pak Jarwo, Pak Sapri, Ibu Moi-Moi, sama Pak Katiman, Pak Jarwo, selamat malam. Dengan Pak Muridannya, selamat malam juga.
0: Iya.
4: Dengan Bunda Sambatri Datu, selamat malam juga. Ini Mas Sudar Kedaton 8 sama Mbak Mustianya, selamat malam. Dengan Bang Medinya juga, selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
4: Supaya RRI Pro 4 jaya di udara.
0: Oke deh.
4: Salam merdeka, ini kan masih merdeka. Ini.
0: Merdeka.
4: Iya. Dengan Mbak Nonanya, selamat malam. Mbak Julita Puspitasari, selamat malam. Dengan Bang Edo, selamat malam. Operatornya siapa nih Bang?
0: Operatornya ada Bang Tommy.
4: Oh, selamat malam Bang Tommy.
0: Dari Metro loh dia jauh.
4: Ya,
0: dari Metro.
4: Oh, dari Metro. Ya, hati-hati lah pulangnya Bang Tommy ya.
0: Nginep dia, Ge.
4: Iya. Wah, udah. Oh, Bang Senennya ini. Selamat malam Bang Senen. Ya, gitu aja Bang Medi ya.
0: Iya.
4: Hati-hati Bang Medi kalau pulang Bang Medi.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Bang Medi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak, ini tadi yang baru saya telepon ya. Ada Bapak Paimin di Daton 8. Betul? Alhamdulillah bukan ini. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Pak Medi.
0: Oh, sehat. Siapa nih?
5: Masa lali sih.
0: Kelalen lo aku.
5: Kayaknya mau bertemu lo.
0: Nanti.
5: Mau iki lo baru.
0: Mau iki? Engko tinggalnya di mana?
5: Di Sindangan, Om.
0: Sindangan Pak Suradi.
5: Oh,
0: lah Pak Suradi buat sopo
5: Pak Suradi menang.
0: Ya rapopo lah.
5: Sehat Bang ya?
0: Alhamdulillah.
5: Aku minta lagu boleh gak sih?
0: Lagunya apa sih?
5: Lagune apa ya?
0: Tadi Kang Abdullah minta lagu apa ya? Dengar gak?
5: Hah?
0: Kang Abdullah tadi dengar minta lagu apa? Kang Suradi dengar gak?
5: Lali aku.
0: Podok.
5: Lali apa ya?
0: Apa ya, aku mau kelalen juga.
5: Aku njaluk nganuai lah.
0: Apa?
5: Kudang kuning.
0: Gedang kuning?
5: Kudang kuning.
0: Kudang, apa itu artinya kudang?
5: Kudang kuning, manuk kudang yang kuning itu loh.
0: Oh, manuk podang, manuk podang.
5: Podang
0: kuning. Podang kuning, oke deh.
5: Oke, caranya ya. Kagem Mbak Paimin. Wonten kesempatan kula nyuwun

0: Tengkar lo sampean.
1: Lah iya.
0: Karo Mbak Iki.
1: Mbak Susi.
0: Mbak Susi. Oke, makasih Bang.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Suradi sedang aman. Terima kasih juga sudah ikutan bergabung. Banyak bener yang mau telepon. Gimana nih? Tidur aja apa Bang Medi? Halo.
2: Oh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa nih?
2: Oku Selatan.
1: Bang Pendi.
2: Apa, ay, apa lagi?
1: Apa kabarnya?
2: Kabari ketriwe.
1: Aku api-api.
2: Alhamdulillah nih api-api wae.
1: Yo, sampean piye kabari?
2: Iya. Alhamdulillah, sehat-sehat wae.
1: Oke deh.
2: Arep iki lagune apa-apa iki? Aku nek lagune nek iso iki perahu layar ya nek iso.
1: Oh, ini mau wis suruh.
2: Iso milu-miluan
1: wae. Milu-miluan. Oke deh.
2: Salam bisa ya.
1: Yo.
2: Salam kanggo Mas ganteng iku mau ning iki wae kanan.
1: Abdullah.
2: Kanggo Bang Ramli, terus Bang Sopo menesok Bang Bahrin ya, terus ning Bandar Lampunge kanggo Kak Eni mau ya, ning Pulau Panggung, Talang Padang ya. Terus kanggo sapa meneh? Oh, Bang Senen mau ya. Terus Mbah Jarwo, Topan, Edo, Bang Narawi ya. Kanggo sapa meneh ya? Kanggo Mama Lili ya ning Gading Rejo ya. Kanggo Mama Bila ning Jembatan Kembar, kanggo Mama Rido ning Gedung Tataan ya. Kanggo sapa meneh? Kanggo Mbak Enai ya ning Wayah Kandis, terus Mbak Japir. Pokoknya kanggo sekabeh wae lah.
1: Yo.
2: Oh, kanggo iki mau sapa Pak Paimin yo ning Kedaton Kedaton 8 yo. Heeh. Oh, kabeh wae lah ning Kedaton 8 yo. Wis ngono wae lah. Mas Medi yo. Kanggo Mas Medine selamat tugas wae. Terima kasih waktune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pendi ya sudah ikutan bergabung. Kalau gitu kita nikmati lagu dulu ya. Kita full campur sarian menemani suasana malam hari pendengar perempat di mana saja berada. Ini dari si cantik di Ken Salindri.

ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekonomi.

0: efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Sudah pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak waktu ya dalam acara Campur Sari. Selamat malam yang baru saja bergabung, baru ketemu frekuensi 88,5. Ya benar, Anda mendengarkan RRI Propat Bandar Lampung dalam acara Campur Sari ya. Silakan yang mau telepon WhatsApp juga boleh ya, Minak Muakin 0811-720-9885 atau telepon nomor biasa 0721-255-112. Masih juga dengan lagu-lagu dari daerah Campur Sari, atau Campur Sari itu Jawa Tengah ya, Minak Muak ya. Kita masih dengarkan malam hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Medi. Waalaikumsalam, Mbak Eni, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Medi?
0: Sehat juga, Mbak, alhamdulillah.
1: Amin. Request lagu ya, Med?
0: Iya.
1: Lagunya Turumu Miring.
0: Turu Miring.
1: Heeh.
0: Ya wes, awas ngiler Turu Miring.
1: Ya ora lah. Salamnya kanggo kabeh wae. Kanggo Medi, selamat bertugas, semoga sehat selalu sekeluarga ya.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak Eni. Lagunya Turumu Miring ya. Oke. Silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu. Yang malam hari ini ingin bergabung di 0721255112. Ini lagunya Happy Asmara ya, Turumu Miring ini ya. Benar ya. Halo. Bercanda. Ngeprank ta. Lanjut yuk, silakan yang bergabung di 0721255112. Kalau enggak kita mau dengerin lagu aja.

0: menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
2: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan.

0: kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai tabur iwak tapa, Bang.
2: Nikmat kayaknya ini, Mah.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai tabur iwak tapa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai tabuh iwak tapa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener. Ini perut ini udah bunyi.
1: Nah, yes, udah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai tabuh iwak tapa.
3: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ip Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Dawadia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki motto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari motto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
2: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
3: Rompat FM, Suara Budaya.

asik-asik ya Mari lagu-lagu campur sari yang dihadirkan di Prompat FM mengantarkan kita pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Silakan yang ingin bergabung masih banyak waktunya ya di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Yang lagi ada di jalan, kami ucapkan selamat malam di suasana malam hari ini. Mudah-mudahan Mina Muwaki selamat sampai di tujuan ya. Kalau ngantuk ya cepat sampai rumah lah ya Mina Muwaki ya. Atau kalau ngantuk banget ya berhenti dulu lah, istirahat sebentar, karena biasanya kalau sleep call itu mendadak ngantuk gitu nggak seimbang bawa mobilnya. Bahaya juga kalau misalkan kita sering kan ngalami yang namanya tidur mendadak gitu ya. Ngantuk tek-tek gitu. Sleep call gitu bahaya. Ya lebih baik berhenti dulu ya. Cari tempat istirahat sebentar, minum-minum kopi gitu kan, biar matanya melek lagi baru nanti jalan lagi ya. Gak kerasa kita sudah masuk di hari yang terakhir nih di bulan Agustus, tanggal 31 Agustus 2026 hari ini ya. Besok kita sudah mulai masuk di bulan September, kita tinggalkan 81 tahun Republik Indonesia gitu ya. Di ulang tahun Republik Indonesia di bulan Agustus. Mudah-mudahan apa kita bisa mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal-hal positif gitu ya. Ya minimalnya kita kerja untuk diri kita sendiri dan keluarga lah gitu. Di zaman yang luar biasa menguji kesabaran kita untuk tetap bisa bersabar gitu ya Mina Muwaki ya. Ada yang mau bergabung? Silakan di 0721255112. Kalau tidak ada, kita akan kembali dengarkan kali ini lagu dari almarhum Didi Kempot ya, spesial untuk Mina Muwaki yang tentunya tetap setia di Prompat FM, suara Budel Ampung. Judul lagunya adalah Banyu Langit.

0: Ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gurji. Kik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantukan ada lamban ni Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah, nak air tancap.
0: Lau ya,
1: sado. Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok?
0: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Di
0: mawanya duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu di bah.
1: Jantung bah. Hei, mak takut.

0: Nah, panas badannya. Uli ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hituk ya gambar ke enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ngedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah. Agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: tanda-tanda dan hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wae asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwasin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede. Aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata meja dengan hutang. Ni ku maga kena si jemani. Gala kan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Gala kan gak ngutang ni ku kata meja. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya jing ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pandai nyawa ku ni. Mau nya pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya saya mak butuh janji. Nya mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak huku. Aduh minyak kayak huku kau. Catat pay di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai dua belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai kenyataan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Waduh. Siung nih hati ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi. Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapat

0: Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

Minta Muaki, kita akan akhiri kebersamaan dalam acara Campur Sari. Tapi tetap di Perempat FM, Mbak Medi akan menemani Minta Muaki selanjutnya dalam acara Launi The Bingi Kani dengan lagu-lagu klasik Lampung hingga tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Minta Muaki semuanya sudah mendengarkan lagu-lagu Campur Sari malam hari ini. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Kali ini lagu masih lagu Campur Sari yang kami hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hadir lagu dari Nurhana spesial untuk Minat Muakhi.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Pro 4 FM Suara Budaya Lampung, sesi terakhir dalam launi debingi Khani Pagun di suasana Khani Sinji ya, Senin 31 Agustus 2026. Pagun juga jamah lagu-lagu klasik Lampung, sesi kami hadir ke di Pro 4 FM Suara Budaya Lampung di kesempatan debingi Khani Sinji.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Assalamualaikum. Si, tolongnya Pak Wisi, tolongnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga menunjukkan no men. Api kuwai mukida.
1: Aduh si, tolongnya Pak Wisi ya Allah si. Ni kuwa kerjaan mo si makai ko si. Ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si mapi-api. Aduh.
2: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hukik mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
1: Allah si dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan tiba-tiba mak upahan si. Ya Allah si, dah cokot si.
2: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
1: Ya api niku kerjaan api si. Mak api-api ko kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
2: Ano kupi si kam didaka tebekuh-tebekuh. Mak ko ngedok-dok si ngunduh ni. Naki niku haga ngunduh di mak api-api. Acak ni kutan masuk acak bangga kau haji lah. Injak malahat ni hanukik mutan noyo.
1: Injilah si, temon habang

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.
3: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
4: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
3: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
4: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
3: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
4: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
3: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
4: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
2: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah.

0: dak jemanya di rumah ni ya? Minan? Oi. Nah. Iya, Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nya meda pokok pisau kabok pisau ni? Nah, jo ada pisau so. Agak pakai mu api lah pisau nalah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kan yang ini lah, Minan.

0: panjang, ya nak bebat rumput.
1: Oh, candung yo.
0: Candung,
1: candung. Ih, candung, nepat ngapi kon juku enang bebat-bebat juku. Candung gelak ne, lenak pisau. Ki pisau sama kayak masak seluni.
0: Iya, iya, iya. Oh, coba-coba, Minan, yang gini mana tuh candung?
1: Nepat, bilangin aku nepat. Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah,
1: walah. Pisau nak ada bahasa mona candungan si kampanya nak aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya aduh kita jamin dosong lagi nah.
0: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
1: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
1: Iya.
0: Kamu pergi balik kedang deh aku. Makasih Mina.
1: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Gahahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Gahahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis. Sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Gahahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

Minamuaki, pendengar perempat di Ipapun jangan minamuaki. Maka kasa tuntas ya, saya Medi Rawan, saya minamuaki. Anja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas. Sika mengucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung, tapi pun.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
1: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia.

Mina kuahi dai kanca di papun jenganan kuti. Tunggu di japai puja makam di sepanjang kadi sinji. Kampu pisah guna petunggu maulah jumat pagi di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina kuahi seunyi ini. Wakili kerabat kerja saya bertugas ikam ucapkan selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam budaya.

Selamat pagi minum mungkin dekan jasunya ini di Bapun Jangan Angkuti. Sinilah program PRRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz. Menenggara konsiaran sepanjang hari Sinji 1 September 2026. Hanja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Loh, Nit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan pendengar sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang ya tentang topik kita, yaitu bukti keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pendengar. Ya pendengar, di manapun Anda berada, tentunya pada saat kita berbincang ataupun juga ngobrol ya tentang satu tokoh yang pastinya sudah sangat kita kenal dan kita cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita akan banyak sekali membahas tentang kisah perjuangan beliau. Dan selain itu juga kita akan membahas tentang bukti-bukti keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah dan membangun kehidupan umat. Nah, kira-kira apa saja bukti keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Salam pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Ustadz Dr. Randes Haji Repianto dari IKD Lampung. Kita akan langsung aja sapa Bapak Ustadz Haji Repianto. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, seperti biasa dalam acara Mutiara Pagi, nanti kita juga akan undang pendengar kita untuk ikut bergabung ya, Pak Ustadz. Namun, sebelum kita akan mengundang pendengar kita untuk bergabung dalam acara Mutiara Pagi, Pak Ustadz, mungkin terlebih dahulu bisa diberikan tausiahnya nih, Pak Ustadz, tentang bukti keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, Pak Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kembali kita dipertemukan dalam program Mutiara Pagi untuk menambah keimanan kita, menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan kita akan senantiasa bersemangat dan istiqomah di dalam menjalankan segala kebaikan di muka bumi ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada umat manusia dengan kehadiran seorang manusia agung, seorang manusia yang disebut dengan Rasul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena masih dalam suasana di bulan ini, bulan Maulid, kita mengenal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dalam perjalanan panjang umat manusia sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya. Ya, kalau sebelumnya masyarakatnya berada dalam kegelapan jahiliyah, karena manusia jauh dari petunjuk Rasul, manusia berada dalam kehidupan yang tidak mendapatkan bimbingan dari seorang Rasul, maka tentu masyarakatnya adalah atau kehidupan saat itu berada dalam kejahilihan, ya. Segala bentuk perilaku, perbuatan yang mencerminkan kehidupan yang rusak, ya. Saling berkelahi, saling perang, saling menindas, saling mereka yang kuat semakin kuat, yang lemah tertindas, ya. Kemudian mereka juga mengalami, ya, makanan mereka makan yang haram-haram, ya, bangkai. Mereka juga beribadah kepada berhala, kepada benda-benda, menggambarkan kehidupan jahiliyah pada masa itu. Dan ternyata dengan hadirnya Rasulullah SAW, dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka terjadi perubahan, ya, perubahan kehidupan yang mereka biasa menyembah berhala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. yang mereka biasa menghina atau menekan atau merendahkan manusia menjadi manusia yang berperadaban, yang saling menghargai, masyarakat yang saling bertikai, berkelahi, berperang menjadi masyarakat yang damai, rukun. Nah, ini tentu saja menggambarkan kepada kita bahwa bukti dari keberhasilan Rasulullah SAW, ya. Manusia perempuan pada saat itu sangat terhinakan kehidupannya, tapi dengan ajaran Rasul, dengan petunjuk Rasul, dengan bimbingan Rasul, maka wanita-wanita itu terhormat, ya. Manusia, wanita itu diangkat, ya. Itu menunjukkan bahwa Islam datang dengan bimbingan Rasul ini merubah tatanan kehidupan. Dan itu juga disampaikan dalam catatan sejarah, ya. Ada seorang penulis yang terkenal, Michael Hart, seorang penulis barat yang beragama non-muslim, ya, beragama bukan Islam, dalam satu tulisan atau dalam bukunya yang disebut dengan The Hundred, ya, 100 tokoh terkemuka di dunia, itu secara jujur menempatkan bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu SAW adalah

0: kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW menjadi bukti ya keberhasilan Rasulullah SAW di dalam menjalankan dakwah. Tentu dengan segala perjuangan beliau, ya, dengan segala ikhtiar perjuangan ya, para sahabat ya, yang dibina oleh Rasulullah SAW sebagai kekuatan jamaah, ya, sebagai kekuatan yang tergabung dalam satu ikatan orang-orang beriman, ya, mereka kemudian mampu menjalankan tugas yang mulia, membimbing umat manusia, maka tentu kehadirannya dan ajarannya semakin dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, tentu kita juga sebagai umat Nabi, ya, umat Rasulullah SAW merasa yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah pasti benar, ya. Maka kewajiban kita seorang Muslim adalah tasdiku bima akhbar, membenarkan apa-apa yang beliau beritakan. Jadi membenarkan apa-apa yang beliau beritakan kepada kita. Beliau sampaikan ya, keterangan-keterangan kehidupan ini, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, ya, melalui keterangan hadis-hadis beliau, ya, melalui contoh-contoh yang dipraktekkan oleh kehidupan Rasul, maka tentu sebagai umat Islam kita adalah orang yang membenarkan apa yang beliau beritakan. Tentu yang kedua bukan hanya membenarkan tapi juga mentaatinya, mengikutinya. Apalah artinya kita membenarkan kalau kemudian ajarannya itu tidak diikuti. Maka mengikuti jejak, mengikuti ajaran Rasulullah SAW menjadi bagian dari konsekuensi daripada kita mengakui, mengimani Rasulullah SAW. Jadi, ta'atuhu fi ma'amara. Jadi mentaatinya ya, apa-apa yang beliau perintahkan. Pastilah yang beliau bawa itu. Kalau yang beliau perintahkan, berarti kalau yang baik, ya tentu adalah mengandung kebaikan. Dan jika beliau melarang sesuatu, pasti larangan itu juga akan membawa kemudaratan bagi manusia. Maka beliau, ya, ataakum rasul fakhuzu. Jadi apa-apa yang beliau bawa, maka ambillah. Ya. Kalau apa-apa yang beliau larang, maka hendaknya kau jauhi. Nah, inilah sikap di antara kita meyakini tentang kebenaran, keberhasilan, bukti-bukti tentang apa yang beliau perjuangkan dalam kehidupan ini, memberikan satu keyakinan kepada kita umat manusia, umat Rasulullah SAW, bahwa beliau pastilah ya orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan ini. Dengan mengikuti jejak Rasulullah SAW, maka kehidupan semakin baik. Demikian mungkin sebagai pengantar pada pagi ini, saya kembalikan kepada host kita. Silakan, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Dan kita akan langsung aja nih undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam acara Mutiara Pagi. Pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui telepon di 0721 269 720, ataupun juga bisa WhatsApp ya di 0811 7207 909. Pendengar, baik, Pak Ustadz, kita tentunya akan masih menanti kebersamaan pendengar kita di pagi hari ini, Pak Ustadz. Kita akan bacakan dulu nih satu WhatsApp yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya hamba Allah. Pak Ustadz, saya pernah membaca tentang kaum muhajirin dan kaum Ansor. Nah, apa Pak Ustadz peran dari Rasulullah sendiri dalam persaudaraan kedua kaum tersebut? Dari hamba Allah, Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih. Di antara umat Rasulullah SAW kita mengenal ada kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang pertama beriman di kota Mekah, ya. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi dan seorang rasul, maka kewajiban rasul setelahnya adalah menyampaikan kepada umat manusia. Nah, maka berimanlah orang-orang yang ada di kota Mekah, dan karena mereka kemudian hidup di tengah masyarakat

0: ya yang tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, kafir Quraisy, maka beliau berhijrah. Maka disebut dengan muhajirin, orang-orang yang berhijrah, orang yang berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sedangkan orang-orang yang menerima dakwah Rasul di kota Madinah, ya tinggal di Madinah, mereka disebut dengan kaum Ansor, orang-orang yang menjadi penolong. Jadi Ansor itu adalah penolong. Jadi mereka adalah menolong saudara-saudaranya yang berpindah dari Mekah menuju Madinah. Tentu pertolongan orang-orang Ansor ini cukup luar biasa, ya. Tingkatan kehidupan mereka, tingkatan hubungan antar mereka itu sampai pada tingkat persaudaraan yang paling tinggi, yaitu persaudaraan di mana mereka mengutamakan saudaranya kaum kaum muhajirin, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang ada. Jadi mereka cara Rasulullah SAW melaksanakan ini, maka beliau mengikat dengan ikatan yang namanya persaudaraan, ikatan ukhuwah, ya. Jadi beliau mempersaudarakan satu dengan yang lain, satu dari muhajirin kemudian kepada kaum Ansor. Begitupun Rasulullah SAW membina persaudaraan orang-orang muhajirin dan Ansor ini, sehingga menjadi kuatlah umat Islam karena memiliki dukungan kaum muslimin yang diikat dengan persaudaraan, ya. Karena persaudaraan itu dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi itulah cara Rasulullah SAW mengikat umat muhajirin, orang-orang beriman yang dari dari Mekah itu, kepada orang-orang yang Ansor, yaitu orang-orang yang ada di Madinah, diikat dalam satu ikatan yang namanya ikatan ukhuwah, ya, ukhuwah atau persaudaraan. Ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa pentingnya persaudaraan itu, ya, persaudaraan. Kalau kita di Indonesia mengenal persaudaraan ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Kemudian ada lagi namanya ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama orang beriman. Jadi antar muslim itu ada namanya ukhuwah islamiyah, antar umat, antar warga itu namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan, karena kita ini satu bangsa, satu tanah air. Dan juga ada namanya ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah persaudaraan kemanusiaan. Siapapun orangnya, tidak mengenal dia itu suku, ras, bangsa, apapun, kalau dia adalah memiliki nilai-nilai kemanusiaan, maka kita ikut bersama membantu. Sebagaimana persaudaraan orang-orang barat, ya, melihat saudaranya orang-orang Gaza, Palestina yang tertindas genosida, yang digenosida, mereka membantu, ya. Mereka walaupun agamanya non-muslim, agamanya selain Islam, tapi mereka tidak terima adanya penindasan, adanya pembunuhan, adanya penjajahan dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita Islam itu memiliki nilai-nilai persaudaraan yang universal, ya. Ada persaudaraan kemanusiaan, ada persaudaraan karena satu tanah air, watoniyah, dan ada persaudaraan karena kita sesama orang yang beriman diikat dengan nilai-nilai, ya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Begitu mungkin, Mbak, jawaban baik. Saya
1: kita langsung angkat telepon kita nih, ada pendengar kita yang sudah ingin ikut bergabung, ya Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum RRI. Iya, halo, Assalamualaikum. Oke, halo, Assalamualaikum. Dari siapa, di mana? Baik, ini kayaknya di saluran telepon kita ada sedikit trouble, ya Pak Ustadz, ya. Oke, untuk Anda sekali lagi halo, Assalamualaikum RRI. Baik, kita putus ya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan coba telepon kembali. Ya, halo, Assalamualaikum RRI. Ya, halo. Iya, kita coba lagi nih. Halo, Assalamualaikum. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, dari siapa di mana? Baik, sepertinya ada sedikit trouble nih dengan telepon kita pagi hari ini ya Pak Ustadz ya. Kalau gitu untuk Anda silakan coba kembali, kita akan kembali coba untuk angkat telepon Anda pagi hari ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi RRI. Halo. Oke, baiklah kalau gitu sembari kita lihat ini kendalanya ada di mana ya. Untuk Anda mungkin bisa bergabung terlebih dahulu melalui WhatsApp pagi hari ini. Kita bacakan WhatsApp kembali ya Pak Ustadz. Ini dari Dinda, katanya bagaimana Pak Ustadz Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan masyarakat yang berbeda agama dan bagaimana kita sebagai umat Nabi mempraktikannya agar tidak merusak persatuan dalam bermasyarakat. Dari Dinda nih Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah dan kaum muslimin ya tentu menjadikan Rasul sebagai pemimpin ya. Maka Rasulullah SAW karena berkembangnya Islam di Madinah begitu kuat, begitu luas, maka Rasulullah SAW dalam rangka menjaga keutuhan kota Madinah ya, masyarakat Madinah, maka dibuatlah satu perjanjian yang disebut dengan Misakul Madinah, yaitu Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini adalah piagam yang mengikat hubungan antar umat beragama. Di situ ada orang-orang Nasrani, di situ ada orang Yahudi, di situ ada orang-orang yang tidak beragama atau orang yang musyrik ya, orang yang musyrik ya. Ada orang yang orang kaum muslimin sendiri ya yang hidup di kota Madinah. Maka dalam rangka untuk menjaga dan melindungi kota Madinah, maka dibangunlah yang disebut dengan ikatan dengan sebut dengan Misakul Madinah, Piagam Madinah. Ini adalah piagam pertama di dunia ya, yang di mana mengatur hubungan antar warga, antar umat ya, sehingga terjalinlah keharmonisan. Ya. Jadi Islam sebenarnya agama yang mampu menjaga eksistensi agama-agama lain. Ya. Disitulah kemuliaan Islam. Jika Islam memimpin atau menguasai suatu wilayah, maka bagi orang-orang non-Muslim tidak diusir, tidak dibunuh, ya, dan sebagainya. Tetapi diberikan perlindungan, diberikan apa namanya aturan untuk menjaga daripada kehidupan keharmonisan itu. Karena keharmonisan, kedamaian adalah fitrah manusia. Semua manusia pengen mendapatkan keamanan ya, kedamaian. Termasuk adalah melaksanakan ajaran agama. Artinya masyarakat ingin membutuhkan ya kedamaian, ketenangan di dalam menjalankan keyakinannya. Nah, itu hanya ada di dalam Islam. Islam memberikan ya perlindungan ya. Bahkan kita kenal ada ahluz zimmi ya, orang-orang yang berada dalam perlindungan kaum muslimin ya. Berada dalam perlindungan kaum muslimin dan dia tidak boleh disakiti dan dia tidak boleh diusir ya. Tetapi orang-orang yang ahli zimmi artinya orang-orang yang perlu dijaga, dilindungi ya, dan dipenuhi hak-haknya sebagai ahlu zimmi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan Islam ya, ketika dia berada dalam satu wilayah dan dia menerapkan dan menjaga nilai-nilai agama itu, maka umat-umat yang lain juga merasa mendapatkan perlindungan ya. Ini daripada hikmah ya yang kita dapati dari ajaran Islam yang bisa memberikan perlindungan ya kepada bangsa lain. Mungkin berbeda dengan umat-umat yang lain, jika mereka menguasai satu wilayah hanya ada dua pilihan bagi orang-orang Islam, orang-orang yang berada dalam penguasaan mereka ya. Yang ada adalah mereka, orang Islam itu dipaksa untuk masuk agama mereka, dan atau mereka harus dibunuh, ya. Kalau tidak mau mereka harus dibunuh. Nah, ini menunjukkan tidak adanya kebebasan, ya. Sedangkan Islam adalah agama yang memberikan kebebasan, memberikan ruang hidup bagi agama-agama lain, ya. Dan kita juga bersyukur di Indonesia ini semua agama, ya, diakomodir, diberikan perlindungan oleh negara, apapun agamanya, ya, maka dia diberikan perlindungan, diberikan hak-haknya untuk menjalankan kewajiban agamanya, kepercayaan dan keyakinannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sudah menunjukkan kepada dunia, ya, bagaimana mengikat hubungan yang damai, yang harmonis antar perbedaan keyakinan, ya. Nah, ini sudah ditunjukkan 14 abad yang lalu, ya, di mana Rasulullah SAW memimpin kehidupan umat manusia di kota Madinah, yang di dalamnya ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang yang musyrik, ada orang-orang beragama lain, maka mendapatkan perlindungan dari Rasulullah SAW. Nah, sekali lagi, ini adalah ajaran yang universal, ya, yang melindungi segenap umat, ya, seperti itu.
1: Baik,
0: jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam kepemimpinannya terhadap umat-umat yang lain, ya, ini menunjukkan keadilan Islam, ya, menunjukkan kedamaian Islam terhadap agama-agama lain. Nah, begitu, Pak, mungkin penjelasan saya.
1: Baik, Pak Ustadz, kita angkat telepon, ya, Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, dari siapa, di mana? Oke. Halo, Assalamualaikum. Baik, sepertinya sedang ada sedikit trouble, ya, dengan telepon kita di pagi hari ini, Pak Ustadz. Kita bacakan saja WhatsApp yang sudah masuk nih, Pak Ustadz, dari hamba Allah di Jati Agung. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz, maaf jika di luar tema. Pertanyaan pertama nih, Pak Ustadz, apa cara jitu atau adakah doa untuk membuat jamaah laki-laki agar gemar ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Pertanyaan kedua, sholat malam di awal waktu itu bolehkah dilaksanakan setelah sholat isya, atau batas waktu awal sholat malam itu kapan, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya dari hamba Allah di Jati Agung, Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, baik. Yang pertama tentu ini adalah doa, ya. Apakah ada doa untuk orang-orang yang terutama laki-laki agar mereka bisa sholat berjamaah? Ya, memberikan doa, memberikan apa namanya, mengirimkan doa atau menyampaikan doa kepada Allah agar orang-orang itu mendapatkan hidayah, ya. Jadi kalau dikatakan ada orang laki-laki yang belum ke masjid, mungkin berartinya orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk. Jadi kalau orang-orang sudah mendapatkan petunjuk, berarti dia akan segera untuk berangkat beribadah di masjid bagi laki-laki, ya. Memang khusus bagi laki-laki, ya, menjadi kewajiban untuk datang beribadah di masjid, karena keutamaan daripada sholat berjamaah itu sangat tinggi, ya, di dalam Islam. As-sholatul jamaah afdhal min sholatil fard bi 27 darajah. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 kali kelipatannya. Ini menunjukkan anjuran kepada, arahan kepada orang-orang yang laki-laki khususnya untuk beribadah. Jadi doanya sifatnya umum, ya, meminta petunjuk. Bila perlu disampaikan nama-namanya, boleh juga, ya, dalam doa itu disebutkan nama-nama itu, jamaahnya, memohon kepada Allah agar diberikan hidayah. Tentu tidak lepas dari juga ikhtiar, ya, ikhtiar pengurus, ikhtiar jamaahnya terhadap masyarakat sekitarnya, ya. Itu pertama. Jadi memang perlu juga diiringi antara ikhtiar manusia dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Ya, jika Allah berikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada tidak ada satupun kemampuan yang bisa menghalanginya. Ya, mayyahdillah fala mudillalah wa mayyudilhu fala hadiyalah. Jadi kalau Allah sudah berikan petunjuk, tidak akan ada yang mampu menghalangi. Dan jika orang itu tersesat, ya tidak memilih hidayah itu, maka tidak ada juga yang mampu menghalangi. Nah, yang kedua terkait dengan sholat malam. Sholat malam memang disebutkan oleh Rasul, oleh Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, ya. Mungkin salah satu ibadah sunnah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, yaitu dengan perintah surat Muzammil, surat di juz 29, di mana Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila auzid alaihi warotil qur'ana tartila. Jadi ini adalah perintah kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia untuk bangun di tengah malam, beribadah dengan disebut dengan sholat tahajud atau sholat lail, menghidupkan malam dengan ibadah sholat. Nah, di mana, kapan waktu mulai itu? Nah, kata Al-Quran ini adalah nisfahu, setengahnya malam. Jadi kalau malam itu dimulai dari sholat isya misalnya jam 8 malam sampai waktu subuh, misalnya ada 8 jam, berarti setengahnya itu berarti di atas jam 12. Itu setengahnya, atau sepertiganya. Jadi sepertiganya mungkin dikatakan di atas jam 2, ya. Jam 2, jam 3, jam 4. Artinya itu pilihan waktunya boleh di awal waktu, di tengah-tengah, atau di akhir, ya. Nah, setelah sholat isya, itu artinya dimulai sholat malam. Maka tentu yang terbaik adalah ya mengikuti daripada contoh Rasulullah SAW, melaksanakannya di sepertiga malam terakhir, ya, atau setengah atau sepertiga malam terakhir. Di setengahnya berarti kalau kita bagi antara waktu malam itu pada isya jam 8 malam sampai menuju jam 4 subuh, 4 subuh lewat, ya sekitar 8 jam, maka tentu sepertiganya, sepertiga terakhir adalah waktu yang terbaik, ya. Nah, itu waktu yang terbaik, sepertiga. Artinya ini menunjukkan kepada kita tentang pilihan-pilihan waktu. Jika dia mampu untuk di setengah malamnya, silahkan, ya. Seperti itu.
1: Baik.
0: Nah, memang di antara para sahabat itu ada yang mengawalinya dengan witir di waktu malam itu. Jadi dia witir duluan, nanti dia bangun kemudian sholat malam. Ada juga yang mengawali melaksanakannya di waktu sepertiga itu, di setengahnya atau sepertiga malam terakhir. Setelah dia istirahat tidur, ya, maka dia kemudian bangun, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintah di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak. Maka pada sebagian malam adalah kamu bertahajud atau sholat malam, sholat tahajud, ya, seperti itu. Seperti itu mungkin, Mbak, jawaban saya.
1: Baik, Pak Ustadz, kita kembali undang untuk Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan, ya, kami kembali undang Anda. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, halo, Assalamualaikum. Baik, ini mohon maaf ya, sepertinya telepon kita ini agak sedikit bermasalah pagi hari ini, pendengar. Kita bacakan saja nih WhatsApp yang sudah lumayan banyak bergabung, ya, Pak Ustadz, ya. Ini dari Bapak Dedi di Wai Halim, katanya persaudaraan muslim kampung kami ada masalah, Pak Ustadz, karena ada yang merayakan maulid nabi dan ada yang tidak, serta juga masalah setelah sholat. Ada yang bersalaman dan ada yang langsung pulang. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz, dari Pak Dedi di Wai Halim. Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Dedi di Wai Halim. Ya, sebenarnya terkait dengan hubungan muslim dengan muslim yang lain di lingkungan, ya, tadi dicontohkan di Wai Halim, ada yang memperingati Maulid Nabi, ada yang tidak. Nah, dalam konteks ini mungkin perlu kita dudukkan masalahnya bahwa Maulid Nabi itu adalah yang di dalam penanggalan kita disebut dengan peringatan Hari Besar Islam. Nah, dalam konteks peringatan Hari Besar Islam itu, ada sebagian dari kaum muslimin memperingati. Nah, memperingati maulid ini bukan termasuk ibadah mahdoh, bukan termasuk hal-hal yang telah ada contohnya, dalilnya dari Rasulullah SAW. Tetapi dia adalah bagian dari cara menyikapi ya tentang nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia. Kita tahu bahwa nikmat untuk umat manusia ini adalah dihadirkannya Rasul. Hadirnya Rasulullah di tengah umat manusia ini adalah menunjukkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Atas kenikmatan Allah inilah kemudian orang-orang itu mengungkapkan rasa syukurnya, rasa kebahagiaannya itu dengan melaksanakan peringatan. Nah, memperingati peringatan Maulid Nabi ini adalah bagian dari bab muamalah. Cara kita menyikapi. Jadi tidak masuk dalam bab atau di dalam domain ranahnya ibadah mahdhah. Memang tidak ada dalil cara ini dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah SAW memperingati kelahirannya itu dengan puasa. Beliau puasa hari Senin, salah satunya dalam rangka untuk mengingat kelahiran beliau, ya, yaitu beliau melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa hari Senin. Karena Rasulullah SAW lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, begitu Mbak ya. Jadi memang dalam konteks ini tentu adalah yang perlu dibangunannya adalah saling toleransi, saling memahami bahwa bagi sebagian yang melaksanakan silakan, bagi sebagian yang tidak mau mengadakan juga tidak apa-apa, ya. Jadi ini tidak bisa dipaksakan dan juga tidak juga bisa menyalahkan yang lain, ya. Nah, ini tidak benar karena bab memperingatnya ini bab muamalah, bab yang berkaitan dengan cara kita berinteraksi ya dalam menyikapi tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua terkait dengan apa tadi pertanyaannya yang pertama sudah saya jawab, yang kedua
1: tentang bersalaman Pak Ustadz.
0: Ya, tentang praktek bersalaman ini memang di dalam masyarakat kita tuh berbeda cara menyikapinya ya. Ada yang habis sholat itu dia tidak bersalaman karena apa? Yang dianjurkan adalah berzikir, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil bersalaman itu sebenarnya dalil umum ya. Jika dua muslim bertemu, mereka berjabatan tangan, maka berguguranlah dosa-dosanya. Artinya bahwa salaman itu tidak diharuskan setelah sholat. Setelah selesai sholat, kemudian salaman, ya. Karena perintahnya itu sebenarnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau bagi orang yang ingin bersalaman, ya memang tidak disalahkan juga, karena dia mungkin meyakini kalau dia bertemu dua orang muslim, ya bersalaman. Ya, tapi inilah realitas yang terjadi dalam masyarakat kita, ya, di mana ada sebagiannya mempraktikkan seperti itu, ya, ada yang tidak. Nah, bagi kita yang tidak, ya, cukup kita membiarkan saja. Jadi kalau ada orang lain mengajukan tangannya, kita terima sebagai satu bagian dari persaudaraan ya, bersalaman ya. Jadi secara teks hadisnya memang tidak disebutkan setelah sholat itu bersalaman ya, tetapi adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun kemudian ada yang ingin yang menerapkan itu, ya silakan saja menurut keyakinannya masing-masing. Nah, sekali lagi inilah dibutuhnya saling toleransi, saling pengertian umat ya. Sebab kita tidak perlu mempersoalkan hal seperti ini yang menyebabkan terjadinya perpecahan ya, menganggap yang lain salah, yang satu benar, hanya benar, yang lain salah gitu kan. Jadi akhirnya terjadilah saling menyalahkan di antara umat. Nah kalau ini yang terjadi, maka terjadilah kerapuhan, terjadinya apa namanya, tidak keharmonisan ya di dalam jamaah itu ya. Sekali lagi ini kita membutuhkan kelapangan hati, ke apa, saling berlapang dada dalam menyikapi perbedaan-perbedaan seperti ini. Mungkin gitu Mbak ya.
1: Baik Pak Ustadz, sebelum kita akan tutup obrolan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi, Pak Ustadz mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan tentang bukti keberhasilan Rasulullah? Silahkan Pak Ustadz.
0: Ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada, jadi kita bisa memahami bahwa sejarah telah mencatat ya, dan telah dibuktikan dalam catatan sejarah bahwa Rasulullah SAW dengan kehadirannya membawa samroh, membawa hasil, hasil daripada perbuatan beliau, perjuangan beliau, maka terjadilah kehidupan yang lebih baik ya, peradaban yang lebih terhormat ya, karena dibimbing oleh kebenaran wahyu. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah bukan hawa nafsu ya, tetapi yang dibawa oleh Rasulullah adalah wahyu ya. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Jadi kata Allah di dalam Al-Qur'an itu, tidaklah Muhammad itu berkata berdasarkan hawa nafsunya, tetapi adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan Rasulullah SAW itu telah diungkapkan dalam dalam teks-teks ayat atau wahyu Allah, keberhasilannya, dan juga dibuktikan dari pernyataan bukti-bukti sejarah yang lain yang mencatat bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu telah membawa perubahan kehidupan umat manusia. Nah, ini dalam menunjukkan kepada kita bahwa buah hasil dari perjuangan Rasulullah SAW itu nyata ya, bukan suatu utopia, bukan satu angan-angan, bukan satu hanya khayalan, tapi nyata dalam kehidupan umat manusia. Nah, sekali lagi kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, umat Nabi, hendaknya kita berkudwah atau mengambil teladan dari Rasulullah SAW, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya, maka laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh yang terbaik ya, contoh qudwatun hasanah. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai umat beliau yang mendapatkan kecintaan ya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengikuti Rasulullah SAW dalam kehidupan. Demikian mungkin sebagai acara Mutiara Pagi pada pagi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Repianto dari IKD Lampung ya. Dan kita tadi sudah berbincang bersama beliau tentang bukti keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Repianto tentunya akan bermanfaat untuk kita semua pendengar dimanapun Anda berada. Dan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan masih terus menemani Anda. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: jam 6.
1: Minat Mogi Bupati Lampung Timur Ella Situ Nuriyamah menerima silaturahmi siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat tahun 2026 dan mereka membahas penguatan kompetensi, strategi pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Lampung Timur Senin 31 Agustus 2026. Pertemuan yang berlangsung di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, masyarakat, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Informasi selanjutnya. PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung menyalakan listrik gratis bagi 34 keluarga prasejahtera di Provinsi Lampung melalui program Light Up the Dream dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penyalaan listrik gratis dilakukan secara serentak dan turut dihadiri jajaran pemerintah daerah, perangkat daerah, serta masyarakat penerima manfaat di Kota Metro Senin 31 Agustus 2026. Jenderal Manajer PLN UID Lampung Nur Suratmoko mengatakan, program LUTD merupakan bentuk kepedulian sosial insan PLN melalui donasi sukarela pegawai untuk membantu masyarakat prasejahtera memperoleh sambungan listrik baru secara gratis. Demikian sikap Leonardo Hendan Pembasi melalui tugas di wakil jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mina Mogi ya. Jenogam Garugabung 51 RR di Banampung mengikuti program acara Mutiara Pagi. Dan saat ini sih kan Bang Leo ngajarin Mina Mogi tentunya dalam program acara Launi Pagi Kani. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian

0: efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, dibalik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
2: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
3: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
4: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
3: Oh, gitu ya.
5: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu-Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah, Hindu-Buddha, dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPCP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan dibentuknya yaitu untuk kegiatan administrasi dan menyimpan benda-benda cagar budaya. Situs bersejarah Taman Purbakala mempunyai beragam batu yang bergaya Hindu-Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis

0: koleksi Taman Purbakala yang ada di Sip Museum Pugung Raharjo itu ada patung Bodhisatwa, kemudian menhir Batu Tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti Bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung Bodhisatwa itu adalah duplikatnya, yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
1: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
0: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
1: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan

0: dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita ibu-ibu.
0: Apa iya Bu? Iya bener. Kalau kayak gitu aku juga maulah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
4: Oh, jadi kamu ya yang suka ngondolin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngondolin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ngajar kamu ya.
3: Udah diem dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya sama kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
4: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
5: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, cabuk kok pai kikim ne susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa, angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
4: Papi, kok ini medini? Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidan ki mawat, hati ni no ngemaling.
3: Satu, dua. Allah, kebun yang do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, madi liak mawat lagi susi.
4: Jo kado kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yo sekedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya ageng dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya ki ya sing aku.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
5: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

kamu yang susah banget lepas dari handphone? Pernah kepikiran gak sih, makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Dan juga putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Tanpa terpecah dan bersama dalam satu Indonesia.